0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia ya. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple dan Ultimatris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: kali pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell, Nonsor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there!
4: Yang baru di Pro 2 FM.
5: That's right.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: That's it.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya. Kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
3: Perdua FM, teman terbaik kamu.
5: Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Leres Manado, selamat siang semua teman Perdua. Gimana nih kabarnya di siang yang cukup mendung ya di luar? Ya walaupun bisa dibilang anginnya juga cukup kencang, kita juga harus mempertimbangkan apa yang bakal kita bawa di sepanjang hari ini teman Perdua, menunjang kinerja kamu dan juga semangat kamu nih teman Perdua di hari Kamis ini pastinya. Dan segala hal yang bakalan bikin kalian gedebak-gedebuk, Arya bakal nemenin teman Perdua sampai jam 3 sore nanti. Dan langsung aja biar kamu juga makin semangat di siang hari ini, kita bakal langsung buka segmen request karena Perdua Hitlist bakal nemenin teman Perdua sampai jam 12 siang nanti. Yuk, langsung aja kasih tahu kamu pengen dengerin lagu apa di siang hari ini di 0851 988 9797, atau kamu boleh DM di @perduamanado, duanya pakai angka.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat sakter. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya!

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

dari perunggu dengan dan pikiran yang tenang, yang nantinya juga bakal bikin kita makin excited gitu ya teman Pro 2, karena perunggu juga bakalan datang di bulan Oktober nanti, yang of course udah di sounding juga sama Badonci Festival Dis 2. Kalau misalnya RRI Pro 2 Manado jadi official media partner, so yang paling pasti jangan sampai lupa untuk nyiapin semuanya ya teman Pro 2. Selain mental kamu, fisik kamu juga, kamu juga bisa request lagu-lagu dari line up yang ada, biar kamu juga bisa singlong ketika konsernya nanti. Tapi yang paling pasti makasih banyak ya buat Glory yang katanya udah dengerin Pro 2 FM, menikmati perjalanan di sekitaran kota Tomohon. Kira-kira Tomohon sedingin apa sih? Apakah sedingin sikap dia? Yang paling pasti semoga kamu juga bisa lancar-lancar aja dengan segala urusan kamu, aktivitas kamu, apapun itu, tugas-tugas yang menumpuk juga, semuanya juga bisa selesai tepat pada waktunya. Makanya jangan sampai lupa untuk ngeboost teman Pro 2 dengan mood kalian, keadaan hati yang tenang, yang aman, yang tidak bikin huru hara lah ya teman Pro 2 ya, walaupun emang di sekitar kita tuh kayak semuanya hektik banget. Ya mumpung ini juga masih jam 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah ya, ini juga masih seru-seruan bareng sama teman Pro 2 dan masih di Pro 2 Headlist. Makanya Arya masih bakal bacain requestan-requestan teman Pro 2 sembari kita juga nge-spill semua yang seru-seru, kayak yang satu ini yang aku dapetin dari rri.co.id nih teman Pro 2, yang kayaknya juga bakalan jadi salah satu hal yang relevan sama kita-kita gitu ya. Karena mengingat sekarang kan kita tahu sendiri nih teman Pro 2, kalau misalnya gaya hidup orang-orang, terlebih khusus anak muda yang ada di kota Manado dan sekitarnya, benar-benar udah concern banget sama yang namanya gula lah, minyak berlebih lah, dan lain sebagainya ya. Pada intinya ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita jadi tipikal orang yang mindfulness dari segi pola hidup dan juga pola makan kita, gak sih? Karena tren gaya hidup sehat gak cuma berhenti sampai di situ teman Pro 2, makanya ini juga jadi reminder buat kita untuk tetap terhidrasi di sepanjang hari ini ya, biar imbang aja gitu ya teman Pro 2, nutrisi yang udah kamu konsumsi, protein-protein yang udah kamu sisihkan di setiap segmen makan. Entah itu sarapan, makan siang, atau bahkan justru makan malam, yang paling pasti imbangi sama kebutuhan cairan yang tercukupi aja, biar kita juga bisa tetap semangat terus dan bisa ngejaga konsentrasi bahkan fokus teman Pro 2 di jam-jam rawan kayak segini gitu ya. Makanya kita singelong dulu bareng sama single yang udah di request sama Putri. Makasih banget buat Putri yang katanya mau kasih salam-salam juga buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM, yang sedang menikmati waktu senggang, yang sedang menyenggang-nyenggangkan waktu walaupun lagi hektik ya. Ya paling pasti tetap dengerin Pro 2 FM aja, karena lagu Putri yang satu ini bakal bikin kita semua singelong bareng sama Ramania Srini with Back to You.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 24 Hours Hit Music Station.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain?

Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya!

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado. 24 Hours Hit Music Station.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kalaria Semanado, masih suara-suaraan bareng sama Arya di waktunya santai siang. Ya walaupun kita udah di sesi terakhir untuk segmen Pro 2 Hitlist, Arya mau say thank you dulu ke semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan sambil request lagu yang kamu suka juga dari jam 10, jam 11, bahkan ini udah jam 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi selepas kita seru-seruan di Pro 2 Hitlist, Arya mau ngingetin ke teman Pro 2 biar ngoninya gak sambil lupa untuk makan siang. Karena ya tidak bisa dipungkiri ya, saking hektiknya kamu dengan segala kesibukan, yang masih kejar-kejaran sama target juga, atau bahkan justru kamu yang masih mengejar tanggal dan juga jam deadline ya walaupun udah lewat. Yang paling pasti fokus aja sama kerjaan kamu, tapi harus mengingat betapa pentingnya makan siang dan mencukupi kebutuhan nutrisi dan juga gizi kita semua gitu ya teman berdua, plus diimbangi sama air putih yang cukup biar kamu semua juga bisa tetap konsentrasi, tetap fokus dengan segala hal yang bakal kamu selesaikan di sepanjang hari ini. Karena hari juga masih bakal balik lagi nemenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti, sambil kita ngulik-ngulik juga semua yang seru-seru yang lagi happening sekarang teman Pro 2 di media sosial atau bahkan justru di rri.co.id. Kira-kira kita bakal ngebahasin apa aja teman Pro 2.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

satu ini nih teman pro 2, kayaknya nggak cuma sekedar bikin pikiran kita jadi tenang gitu ya, melainkan juga semua untuk ngelakuin semuanya secara perlahan dan kayak nggak usah buru-buru gitu teman pro 2, which is kita harus memfokuskan semuanya sampai ke detail-detail kecilnya biar nggak ada yang ketinggalan dan bisa melakukan semuanya satu per satu. Apalagi nih kalau mungkin kamu yang di sepanjang hari ini kayaknya bakal menghadapi segala gebrakan nih ya teman pro 2, dan tidak bisa dipungkiri ada hal-hal yang udah di luar kendali kamu dan justru kamu justru jadi overwhelmed sendiri, jadi burnout sendiri, dan pada akhirnya juga tidak begitu maksimal dengan segala hal yang akan kamu lakukan. Tapi sadar gak sih teman pro 2 kalau hal ini juga emang akhir-akhir ini bikin semua orang, gak cuma anak muda gitu ya, yang benar-benar bikin semuanya serba bisa dibilang berkesinambungan. Dan tidak jarang ketika kita juga udah menyelesaikan segala sesuatu, satu hal yang gak beres yaitu isi kepala dan juga isi hati kita. Tapi ini teman pro 2 ngomongin soal kesehatan mental juga, nah ini juga jadi hal yang benar-benar harus kita perhatikan nih teman pro 2, karena kita tahu sendiri media sosial sekarang tuh jadi hal yang penting banget dalam komunikasi, terus udah gitu juga pencarian komunikasi dan juga informasi, bahkan sampai dengan hiburan kita gitu ya. Tapi sadar gak sih kalau misalnya dibalik manfaat media sosial yang banyak sekali yang bisa ngebantu kita dalam bekerja juga, dan tentunya ternyata dengan kita menggunakan media sosial secara berlebihan, ternyata ini juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mental kita dan mengganggu interaksi sosial kita di dunia nyata teman pro 2. Bahkan penggunaan media sosial secara berlebihan dapat memicu berbagai masalah psikologis, mulai dari kecemasan, stres, depresi, sampai dengan kecanduan digital juga. Kalau kita ngeliatin dari laman resmi yang mengungkapkan soal dampak dari media sosial ini nih, mereka tuh ngasih tahu pada dasarnya paparan terhadap kehidupan yang terlihat sempurna di medsos ini tuh dapat membuat seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, yang kayaknya ini jadi fenomena yang udah sering kejadian juga gitu ya. Bahkan kondisi tersebut berpotensi menurunkan rasa percaya diri kita dan menimbulkan perasaan yang tidak cukup baik alias insecure. Selain itu juga kebiasaan terus-menerus memeriksa media sosial juga tentunya dapat meningkatkan resiko kecanduan digital, dan jangan sampai aja lah ya teman berdua, karena kalau udah kecanduan wah bahaya. Pada akhirnya kita juga terus-menerus menerpa diri kita dengan informasi yang berlebihan banget ya teman berdua. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja, apalagi kalau ngomongin soal mindfulness dalam bermedia sosial, ini tuh penting banget untuk kita ngontrol seberapa lama kita bisa menerima informasi. Ya walaupun tidak bisa dipungkiri, bad news tuh bakalan ada aja gitu ya teman produk, karena itulah fungsi dari media sosial, dari internet, untuk kita semua dapetin kabar-kabar dari mana aja, apalagi dari saudara-saudara kita di belahan Indonesia gitu ya. Makanya ingat teman pro 2, kita juga harus bisa mengontrol dan memahami gimana literasi digital, pengaturan waktu dalam kita menggunakan gadget, dan dukungan emosional dari lingkungan kita juga penting banget teman pro 2, biar kesehatan mental kita juga tetap terjaga. Bahkan pada akhirnya juga media sosial bisa dibilang jadi salah satu hal yang memberikan banyak banget manfaat apabila kita gunakan secara tepat gitu ya. Tapi ya lagi-lagi sesuatu yang berlebihan tidak baik ya teman pro 2. Makanya ingat, kalau mungkin di hari ini kamu juga sedang jor-joran sama kerjaan, sedang menyortir semuanya secara satu persatu, jangan lupa makan siangnya disantap dulu teman pro 2. Kita break sejenak, yang paling pasti kalau mungkin kamu di jam segini masih mikir-mikir bakal pesen menu apa di Mamang Ojol, yang paling pasti diimbangi aja ya teman pro 2 sama kebutuhan gizi kamu dan juga isi dompet kamu.

0: Metro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Metro 2 FM.
2: Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya!

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: RRI Fest 2026 balik lagi. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yield Competition, Announcer Challenge, Cosplay Dance Competition, hingga Vlog Competition. Catat tanggalnya di 17 sampai 18 September 2026 bakal ada Mobile Legends Tournament. Ada juga Donor Darah dan Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Manado, Malalayang. Puncaknya nanti di hari Sabtu tanggal 26 September 2026 bakal ada Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Cosplay, Announcer Challenge, Dance Competition, dan Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Tapi jangan lupa untuk isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Karena semua keseruan ini terselenggara berkat dukungan sponsor dari Bank Indonesia, Biznet, OJK, Jumbo, Klinik Pramita, PLN Nusadaya, dan Trijaya Motor Samrat, serta didukung oleh Teh Tongji, Extra Juice Ultimate, Ichitan, dan juga HZO. Untuk informasi pendaftaran lomba, bisa hubungi Vika di 0812-868-66033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan @pro2manado, duanya pakai angka. Mari Jo, ajak teman dan keluarga, beramai-ramai, dan jangan sampai nyanda datang. So, tunggu apa lagi? So, see you there!

0: Flash Info.
1: Pernahkah kamu merasakan aroma khas saat hujan jatuh ke tanah? Jika pernah, itu adalah petrichor atau petrichor. Petrichor adalah aroma alami yang dihasilkan saat hujan jatuh di tanah yang kering. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, petra atau petros yang berarti batu dan ichor berarti cairan yang mengalir di pembuluh para dewa dalam mitologi Yunani. Istilah ini dicetuskan pertama kali tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia bernama Isabel Joy Beard dan Roderick G. Thomas lewat artikel yang berjudul Nature of Argillaceous Odor. Nah, menurut para peneliti, ada peran zat kimiawi yang menjadikan aroma hujan begitu menarik setelah musim kemarau yang panjang. Bau khas petrichor yang bersatu antara air hujan dan tanah tersebut diproduksi oleh bakteri. Beberapa ilmuwan percaya bahwa manusia menyukai bau hujan karena di masa lalu, nenek moyang kita mungkin bergantung pada musim hujan untuk bertahan hidup. Dan sebagian orang juga mengakui bahwa aroma tersebut dapat menenangkan. Jadi sahabat kreatif, apa kamu salah satu yang menyukai petrichor?
0: Flash Info.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Buat teman berdua yang di jam segini, ketika kamu udah selesai menyantap menu makan siang, ditutup dengan appetizer juga, nikmat banget lah ya teman berdua. Jangan sampai lupa untuk tetap fokus lagi, balik kerja lagi, dan menyelesaikan semua deadline-deadline kerjaan di sepanjang hari ini. Terlebih khusus buat kamu yang mungkin cukup dibikin galau karena kemarin gak sempet bisa mengamankan tiket konser Big Bang karena gila cepet banget sold outnya teman berdua. Bahkan ini juga jadi salah satu hal yang bikin VIP yang ada di Indonesia tuh benar-benar kotar katir gitu ya. Banyak yang sempat mengeluhkan kalau katanya gila presale-nya cepet banget, atau bahkan justru stoknya aja yang dikit gitu ya. Karena sejujurnya nih teman berdua, ketika status sold out ini diumumkan sama PK Entertainment kemarin yang mereka unggah di media sosial hari Kamis ya teman berdua, hari Kamis ini, dan tentunya ludesnya kuota tiket gelombang pertama ini juga justru jadi salah satu hal yang memicu antusiasme orang-orang untuk bisa menyalakan alarm biar gak ketinggalan di presale berikutnya gitu. Bahkan jadwal penjualan untuk membership presale semula dialokasikan sampai dengan nanti malam di pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Bahkan sampai dengan tingginya lonjakan pembeli juga membuat seluruh alokasi tiket ludes dalam hitungan yang gak sampai dengan 2 jam bahkan ya teman pro 2. Bahkan kalau mungkin kamu yang statusnya VIP garis keras alias penggemar beratnya Big Bang yang belum berhasil mengamankan tiket di sesi khusus membership ini, katanya tetap aman aja. Tenang, gak perlu tantrum karena promotor masih membuka jalur pembelian melalui beberapa sesi presale lanjutan serta penjualan umum alias general sale. Bahkan gelombang berikutnya katanya bakal dibuka lewat sesi presale yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 18 September mulai dari pukul 10 sampai dengan 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Terus udah gitu juga untuk kamu nih yang tidak menggunakan fasilitas presale perbankan ataupun provider apapun itu ya teman berdua, penjualan tiket kategori general on sale baru akan dibuka serentak di hari Minggu nanti mulai pukul 10:00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi nih, kategori tiket dibagi menjadi 10 pilihan penonton. Jadi sesuai dengan isi kantong kamu biar gak boncos-boncos amat ya say. Karena mulai dari area restricted view hingga 3 kategori paket VIP. Yang tentunya bisa dibilang di area terbaik panggung utama gitu ya. Bahkan para pembeli paket Ultimate VIP, Diamond VIP, maupun Gold VIP, yes, berhak mendapatkan deretan keuntungan eksklusif di lokasi acara nanti. Jadi ketiganya ini nih katanya bakal memperoleh satu set photo card khusus berisi 4 buah foto anggota Big Bang dan dedicated check-in lane, hadiah eksklusif tour VIP juga, sampai laminate pass dan lanyard souvenir. Jadi gimana teman berdua, apakah kamu udah berhasil mengamankan tiket, atau kamu yang jadwalinya nanti di hari Minggu aja gitu ya biar ada waktu beberapa hari untuk nabung karena untuk kategori-kategori yang udah dirilis nih teman berdua, untuk kategori 7 A dan juga B, intinya dia start dari Rp1.550.000 sampai dengan untuk kategori 1 di Rp4.750.000. Bahkan untuk gold dan juga diamond sampai dengan ultimate VIP ini tuh dibanderol dari Rp5.500.000 bahkan sampai Rp6.500.000 gitu teman berdua. So gimana? Apakah kamu udah kepikiran untuk nabung beberapa hari aja untuk mengamankan tiket konser Big Bang? Ya walaupun emang sejujurnya ini jadi salah satu konser yang paling dinanti-nantikan juga gitu ya, karena kita tahu sendiri K-popers atau bahkan justru VIP yang ada di Indonesia tuh benar-benar gokil-gokil ya teman berdua, bahkan datang dari berbagai macam generasi juga. Jadi kalau mungkin kamu udah berhasil mengamankan tiket atau bahkan akan mengamankan tiket, pastinya kalian juga jangan sampai ketinggalan untuk hafalin lagu terbaru dari Big Bang yang udah dirilis, dan lagu ini juga bakalan ada gitu ya di konser nanti. Jadi pastiin kamu hafal. So sambil kamu siap-siap untuk check out tiket konser Big Bang, yuk kita sing along dulu bareng sama Big Bang dengan single terbaru mereka.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: This is 97.7 Rodua FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Kabar gembira untuk semua teman Pro 2 karena kali ini RRI Fest 2026 balik lagi. Dan di tahun ini ada Mobile Legends Tournament, Basar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Yell Yell, Announcer Challenge, Cosplay Dance Competition, hingga Vlog Competition. Jadi catat tanggalnya biar kamu gak ketinggalan. Di tanggal 17-18 September 2026 bakal ada Mobile Legends Tournament, ada juga Donor Darah dan Basar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Manado Malalayang. Puncaknya nanti di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 bakal ada Aksi Jaga Pantai, Fun World Cosplay, Announcer Challenge, Dance Competition, dan juga Vlog Competition berlokasi di Manado Bay. Acaranya gratis, tenang aja. Jadi kamu tinggal ngisi e-wallet kamu buat belanja praktis via kris di Bazar UMKM yang tersedia di sana. Karena semua keseruan ini terselenggara berkat dukungan sponsor dari Bank Indonesia, Perwakilan Sulut, Biznet, Otoritas Jasa Keuangan dan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado, dan Trijaya Motor Samrat. Serta didukung oleh Tetong G Extra Joss Ultimate, Icitan, dan juga HZO, serta instansi pendukung PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBSI. Dan informasi serta pendaftaran lomba bisa hubungi langsung Vika di 0812-868-66033 atau boleh langsung kepoin Instagram, bahkan TikTok @RRI_Manado dan juga @Pro2Manado, duanya pakai angka. Mari jo ajak teman dan keluarga beramai-ramai. Jangan sampai ndak datang nih. See you there.
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri. Saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: 24 Hour Hit Music Station.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI underscore Manado sama at Pro2 Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

Masih dari Jalan Radio nomor 1.3 Leres Manado, suruh-suruhan bareng sama Arya di waktunya santai siang yang lagi nemenin teman berdua di menit ke-52 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Anyway, satu single dari Tiara Dini dan juga Fidia Aldiano dengan Buktikan buat semua teman berdua untuk cooling down juga di jam segini gitu ya teman berdua. Biasa jam-jam segini tuh benar-benar jam-jam yang bikin isi kepala kamu jadi burnout. Terus udah gitu juga masih ada hal-hal yang harus kamu selesaikan ya, walaupun mungkin ada banyak sekali deadline-deadline kerjaan di hari ini, tapi yang paling pasti tetap semangat aja deh teman berdua, sambil juga kita multitasking untuk jaga kesehatan kita semua. Karena ngomongin soal kesehatan nih teman berdua, kenapa kita ulang-ulang terus-menerus, karena ya walaupun kamu juga udah ngedoping dengan vitamin, terus udah gitu juga pola makan yang teratur, ya emang tidak bisa dipungkiri yang namanya virus ada di mana-mana tuh, jadi hal yang bikin kita semua was-was gitu ya teman berdua. Apalagi kasus influenza A yang katanya sedang merembak di beberapa wilayah Indonesia. Influenza A ini apa? Apakah ada lanjutannya A, B, C sampai dengan Z? Jadi nih teman berdua, banyak banget orang yang menganggap influenza A ini sama dengan flu biasa, padahal keduanya ini benar-benar berbeda ya teman berdua. Jadi kita bakalan tahu dengan cara gimana kita melihat sebuah gejala-gejala yang ada gitu ya teman berdua. Bahkan beberapa wilayah Indonesia katanya diramaikan dengan kasus influenza A ini. Dan kemarin kalau gak salah kita dapetin kabar dari Surabaya ya teman berdua, kasus influenza A ini melonjak benar-benar drastis, gila-gilaan banget. Mulai dari demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan juga badan terasa tidak enak, bisa dibilang jadi salah satu hal yang umum gitu ya ketika kita juga sedang dilanda flu dengan indikator-indikator yang cukup universal juga. Katanya seseorang juga bisa dibilang mengalami penyakit pernapasan ya teman berdua, dan tentunya gejala-gejala tersebut juga kerap ditemukan pada influenza maupun flu biasa atau common cold, sehingga keduanya sering dianggap sama. Tapi ternyata dua-dua ini bisa dibilang adalah hal yang benar-benar berbeda gitu ya. Jadi kalau kita ngeliatinnya sendiri, bahkan yang udah di-spill sama World Health Organization alias WHO, mereka tuh mengelompokkan virus influenza menjadi 4 tipe. Jadi ada A, B, C, dan juga D. Jadi pada manusia sendiri, influenza musiman terutama disebabkan sama virus influenza A dan juga B. Nah, influenza A sendiri ini punya beberapa subtype nih teman berdua. Jadi dua subtype yang saat ini diketahui beredar di manusia adalah yang tipe A dan juga tipe AH3 gitu ya. Dan ketika seseorang disebut terkena influenza A, nah artinya ia mengalami infeksi influenza yang disebabkan oleh virus tipe A. Jadi pada sebagian orang katanya, terutama untuk kelompok berisiko tinggi gitu ya, influenza dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih serius kalau misalnya kamu abaikan teman berdua. Tapi berbeda dengan influenza common cold atau yang sering kita kenal dengan infeksi saluran pernapasan bagian atas yang dapat menyebabkan kita terserang flu dan lain sebagainya gitu ya teman berdua, ini juga disebabkan oleh banyak jenis virus yang terkumpul menjadi satu. Jadi yang dirilis sama CDC ini teman berdua, katanya ada lebih dari 200 virus pernapasan yang menyebabkan common cold. Salah satunya penyebab yang paling umum yaitu rhinovirus, di mana virus lain juga dapat menyebabkan gejala serupa, termasuk beberapa jenis coronavirus atau adenovirus gitu ya. Selsema juga bisa dibilang menimbulkan gejala yang lebih ringan, berkembang secara bertahap mulai dari pilek, hidung tersumbat, bersin, batuk, dan juga sakit tenggorokan, termasuk keluhan yang umum teman berdua. Jadi ada hal-hal yang bisa dibilang cukup membedakan gitu ya, mulai dari gejala, jangka waktunya juga. Jadi apabila kamu udah ngalamin beberapa hal yang bisa dibilang sebagai indikatornya, indikasinya, gejala-gejalanya, alangkah baiknya langsung konsultasikan ke dokter, karena mengingat bulan September ini masih cukup panjang perjalanan kita, bahkan di akhir 2026 yang tidak menutup kemungkinan bakal bikin kita makin hectic ya. Dengan segala persiapannya tentunya tubuh yang fit juga jadi salah satu harapan kita semua teman berdua. Makanya ingat, jaga pola makan kamu, pola hidup, pola istirahat juga penting banget, dengan tetap fokus di setiap harinya, kerjaan kamu, waktu istirahat kamu, dan yang paling pasti tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026.

46, berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yel-yel, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Intra tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya!

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Produk FM Manado.

0: bingung.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
0: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
0: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Teman Prodo punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Teman terbaik kamu.
1: Banyak di dunia, jadi transit berjam-jam, lo gak bakalan bosan kalau bisa sekalian wisata kuliner. Menariknya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini masuk dalam 10 besar bandara dengan variasi tempat makan terbanyak di dunia. Widih, jadi kalau misalkan delay nih, mungkin lo bete, ya udah sambil keliling aja. Kulineran gitu ya.

FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Udah mau jam 3, teman Pro 2. Tandanya Ivan udahan ya. Di santai siangnya hari Kamis ini. Besok hari Jumat masih seru-seruan bareng dari jam 10 sampai jam 3. Sekali lagi Ivan Nature Media pamit. Thank you and bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang pada Rabu setelah Timnas Putri lebih dulu berangkat pada Selasa 15 September guna mengikuti Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September sampai 4 Oktober. Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Mereka dijadwalkan melakoni pertandingan perdana menghadapi India pada 19 September.
1: Info Pro 2.
0: Taylor Swift mendapat penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Genus tersebut diberi nama Swiftiphyllus dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Melansir Variety, penemuan itu dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution pada 9 September 2026. Penelitian tersebut mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon shock di Australia.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia film, Netflix akan menayangkan serial terbatas The Murder of Jane Bennett Ramsey pada 10 Desember 2026. Netflix juga merilis foto perdana Melissa McCarthy dan Cliff Owen yang berperan sebagai Patsy dan John Bennett Ramsey. Melansir dari Variety, serial ini mengangkat kasus pembunuhan Jane Bennett Ramsey yang hingga kini belum terpecahkan. Jane Bennett meninggal pada malam Natal 1996 dan jenazahnya ditemukan di ruang bawah tanah rumah keluarganya beberapa jam setelah dilaporkan hilang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Al Diana di sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi di sore ceria hari ini tanggal 17
1: September. Banyak yang pakai baju korpri tadi ya.
2: Oh iya,
1: ASN-ASN tuh banyak yang pakai korpri. Tadi gue ngeliat di kereta juga udah ada yang pakai baju korpri.
2: Karena emang setiap tanggal 17 ya.
1: Iya.
2: Harus pakai baju korpri.
1: Iya, gitu. Kita enggak kan?
2: Harus sebenarnya.
1: Enggak mesti kalau penyiar. Cuman lu aja males. Kalau penyiar enggak kan nanti kita ini.
2: Padahal gue udah beli loh baju korpri kemarin pas
1: mau upacara. Beli.
2: Pas mau upacara 17-an, gue sama Fajar bener-bener hamin satu beli batik korpri.
1: Itu bukan hamin satu lagi, hamin beberapa jam tuh kayaknya.
2: Enggak, kalau gue masih hamin satu, karena gue check out pagi.
1: Gue sore-sore banget tuh, besok pagi upacara sore-sore.
2: Kalau gue check out pagi di e-commerce, terus gue cari filter yang bisa instan kan. Terus habis itu dikirim nih siang langsung, ternyata tokonya di Tanah Abang. Gitu, pas banget nih.
1: Gitu dah pokoknya ya. Yeah. Jadi yang para ASN juga mungkin pada relate kali ya. Ya biasanya emang harus punya si seragam korpri itu setiap tanggal 17 suruh make.
2: Baru gitu. Gue pakai sekali tuh.
1: Udah kan sekali doang dipakainya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria teman Pro 2. Gimana hari Kamisnya?
0: By the way, mudah-mudahan manis.
1: By the way, seperti yang gue bilang kemarin ya, Rabu itu kan biasanya
0: Der-der-der,
1: terus puncak kemacetan ya kan. Benar sih, kemarin gue ngerasa agak lebih malam sampai rumah. Jam 9. Dan kurang dikit deh.
0: Gue juga agak maleman tuh. Karena gue memilih untuk naik kereta yang agak sepi.
1: Oh,
0: iya, karena
1: biar duduk.
0: Iya, yeah. Lagi puyeng gue kemarin.
1: Tapi ngomong-ngomong kereta, tadi tuh ada satu info yang menurut gue agak dar-dar-dor juga ya. Jadi katanya di salah satu kereta, gue lupa di stasiun mana, kayaknya di Rawabuntu deh kalau gue gak salah. Jadi ada asap yang keluar dari tas orang.
0: Oh, gue tahu tadi ngeliat videonya.
1: Tadi ada foto gitu di threads, jadi tasnya tas cewek. Nah, katanya si handphone ini lagi dicas pakai power bank.
0: Aduh.
1: Overheat lah ya, gitu. Terus gue jadi mikir kan, gue juga sering lagi ngecas pakai power bank, bahkan gue ngecas pakai Android gue juga pernah. Itu kayak agak mengkhawatirkan sih, apalagi handphone gue juga udah rentan panas kan.
0: Dan menurut gue power bank itu sangat tricky. Jadi banyak banget kan power bank yang murah-murah ya. Itu tuh kayak gue masih belum berani. Walaupun emang diklaimnya bisa segala macam ngecas, itu gue paling tricky banget. Gue sekali-kali punya power bank cuma sekali doang, satu. Itu pun gue belinya gak mahal-mahal banget, tapi gak murah gitu. Jadi gue masih rada takut.
1: Iya, benar-benar.
0: Pakai powerbank itu gue masih takut.
1: Tapi gitu. memang akhirnya kemarin tadi banyak banget yang ngasih komen bahwa sekalian ngasih tips juga kalau lo mau ngecas lebih baik dalam kondisi mati. Terus kalau bisa jangan di tempat tertutup. Mungkin kan kalau misalnya di tas tadi ngebayangin udahlah handphonenya mungkin panas. Kenapa dicasnya pakai powerbank? Terus posisinya juga kan di KRL sumpek ya.
0: Itu kondisinya tuh tadi pas gue liat di videonya itu banyak banget orang juga di keretanya kan.
1: Nah gitu.
0: Keluar asap, lumayan kebakar. Terus akhirnya ada petugas juga, dan petugasnya juga langsung ngemindahin si tasnya tuh di luar supaya gak ada kerumunan yang kena atau apa gitu. Dan lumayan karena emang tuh kayaknya gerbong cewek, gue gak tahu ya. Emang cewek-cewek mulu tuh kayak pada teriak-teriak kan. Itu gue kayak, ya ampun ini pasti ini banget ya, chaos banget tuh.
1: Makanya ada-ada aja, maksudnya
0: pelajaran lah ya.
1: Iya, maksudnya bukan buat yang naik KRL aja ya, buat semua gitu kan. Apalagi emang ini hawanya di luar juga lagi panas banget, pasti ngaruh banget. Apalagi buat handphone-handphone kukusan kayak gue kan ya.
0: Tapi ya gue masih kepikiran kan teknologi kan makin canggih ya. Terus banyak handphone yang sekarang diklaimnya juga kan baterainya awet gitu ya. Kok masih banyak yang pakai power bank ya? Apa emang mungkin dia lupa kali ya nggak ngecas di
1: rumah atau gitu. Atau mungkin ya
0: emang kerjanya banyak
1: atau sambil main game.
0: Itu
1: kan lumayan ngabisin baterai.
0: Main game sih,
1: nonton OTT ngabisin baterai juga
0: sih. Jadi emang masih butuh orang ya.
1: Benar.
0: Udah gitu ya, sekarang gue juga ngeliat banyak orang yang sambil nyolok sambil mainin.
1: Sama
0: kayak kita.
1: Ya, tar dulu ini masalahnya handphone kita kalau enggak dicolok mati total. Enggak bisa ngapa-ngapain tiba-tiba kayak, buat WhatsApp orang rumah
0: kayak,
1: kan enggak
0: bisa. Bener, males. Kayak gue nih berangkat kan udah dalam kondisi full ya.
1: Full. Sama.
0: Sampai kantor udah ngecas. Udah ngecas nih.
1: Pulang kita kondisi full, sampai rumah ngecas lagi.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Barcelona.
0: Mati satu tak tumbuh lagi.
1: Barcelona tuh beberapa waktu yang lalu gue lihat apa namanya sosial medianya, dia sempat cerita kalau dulu sempat dibully.
0: Ini ya, apa namanya ke fisiknya ya?
1: Fisik terus
0: kondisi badannya kan dia sempat gemuk ya kalau enggak salah. Terus dia olahraga tuh.
1: Benar. Gitu. Jadi kayak ya ampun, maksud gue ini orang-orang yang bully Barcelona sekarang jadi apa sih? Maksud gue kayak
0: dia nggak tahu lagu-lagu yang hit sekarang Barcelona yang nyiptain gitu.
1: Barcelona collab sama Raisa, duet bareng dan dia jadi vokal director buat beberapa penyanyi-penyanyi hebat di Indonesia tuh kayak lu semua jadi apa yang bully Barcelona? Dia tuh keren banget loh suaranya.
0: Cuma sekarang juga ada yang lagi rame nih yang lagi kena bully teman-teman dua ya, bahkan sampai kena cancel culture teman-teman.
1: Oh ini gue tahu nih.
0: Iya.
1: Di Earthlight kan?
0: Betul.
1: Suka bumi.
0: Ya jadi Juicy Lucy lagi tampil ya. Harusnya tampil di situ. Kayaknya tampil juga deh. Tampil di kalau dilihat sih kayaknya sebuah festival. Jadi abis siapa yang tampil, terus harusnya Juicy Lucy. Cuma Juicy Lucy belum naik, itu tuh banyak penonton yang udah pulang, bubarkan diri teman-teman.
1: Wow, ini kayaknya gitu. Efek dari berita kemarin yang Juicy Lucy katanya nggak jadi terbang ke Batam ya?
0: Betul.
1: Batam apa Lampung?
0: Ya, betul, Batam. Ya? Batam. Yang dia akhirnya
1: masalahnya katanya over bagasi itu kan? Gitu.
0: Iya.
1: Ya, maksud gue gimana ya? Agak sangat disayangkan sih sebenarnya karena dari kedua belah pihak, dari Juicy Lucy sama dari promotor, sama-sama udah bersuara juga.
0: Iya, sama-sama punya pendapat.
1: Iya, sama-sama udah ngasih klarifikasi. Jadi kayak sekarang terbagi menjadi dua nih. Betul. Ada yang pro ke Juicy Lucy, ada yang tetap kayaknya enggak, gue enggak mau lagi nonton mereka perform, dengerin lagu-lagunya
0: musisi
1: gitu.
0: Juga sekarang kan juga ada yang kebagi dua tuh ya, ada yang mungkin akhirnya nge-share pengalamannya sebagai musisi beberapa puluh tahun tuh soal bagasi. Terus mungkin juga ya ini banyak yang kesulut atau kepancing amarahnya dengan responnya dari sang vokalis.
1: Oh iya,
0: yang kayaknya tuh menanggapi si berita ini tuh kayak ya udah sih apa sih
1: dan,
0: gitu kan.
1: Dan akhirnya dikulik kan tuh gitu kan. Dikulik semua tuh.
0: Iya kayaknya kan yang gitu
1: yang
0: si Uwan
1: ya. Yang lama-lama iya gitu.
0: Gue punya pengalaman tuh pernah ketemu Uwan kan. Waktu itu kerja bareng tuh. Terus Juicy Lucy kelar kerjaan, gue juga pulang kan. Gue cek, dia pada beli nasi goreng.
1: Kalau dulu zaman-zamannya Juicy Lucy interview di MLC itu kan mereka baru netes banget kan, yang masih lagu Tanpa Tergesa. Itu emang masih bocor-bocor banget anaknya. Maksudnya masih belum seterkenal sekarang gitu. Jadi masih pada lucu-lucu.
0: Dan yang waktu itu juga gue juga minta bantuan sama mereka. Lebih tepatnya ke Uwan sih, gue minta bikin video gitu ucapan buat saudara gue. Dan untungnya dia mau, itu tuh humble banget. Dia lagi posisinya nunggu gorengan, gorengan nasi goreng. Terus gue ketok mobilnya gitu kan, kak boleh minta video? Boleh dia bilang gitu kan. Terus orang-orang pada gak ngeh kalau itu adalah mobil Juicy Lucy. Akhirnya setelah gue bikin video,
1: akhirnya
0: itu
1: dikerebutin.
0: Terus gue tinggal naik ojek.
1: Tapi ya mudah-mudahan kasus cepat kelar ya. Kalaupun memang kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai, ya mudah-mudahan secara baik-baik juga.
0: Betul, tapi kita harus apresiasi terus karya-karyanya teman berdua. Itu yang penting kan. Karena karyanya kan gak cuma si Uwan doang, tapi yang lain-lainnya itu musisi-musisi lainnya. Orang di belakang disilusinya juga kan butuh penghasilan gitu.
1: Selamat kita lihat aja gimana ya. Tapi sekarang penonton udah pada berani ya.
0: Iya, maksud sekarang gue, tuh netizen
1: udah berani, pada cuy. Berani cancel culture.
0: Iya kayak netizen Korea sekarang kita netizen ya.
1: Cancel culture mah ini kali pejabat yang korupsi apa di cancel culture gitu. Iya, kenapa betul. Yang di cancel culture artis-artis doang. Iya. Yang korupsi-korupsi tuh di cancel. Yang
0: narkoba.
1: Nah,
0: itu sampai 3 kali tuh. Masuk narkoba tuh masih di TV.
1: Tiga kali masuk narkoba.
0: Masuk penjara gitu.
1: Oh, ini yang kemarin ketangkep.
0: Iya, masih dikasih ruang
1: siapa,
0: di TV.
1: Siapa? Revaldo.
0: Nah itu gue pernah juga tuh se-Transjakarta sama dia. Gue kayak kemana-mana ketemu artis ya.
1: Kok lo gini-gini aja?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Baru banget ini gue lihat video yang apa? Tadi handphone kebakar di tas, uh-huh. di kereta. Terus ada yang komen gini.
0: Apa?
1: Itu kayaknya di handphonenya grup kerjaannya gak bisa diem kayaknya ya, makanya overheat HP-nya. Ya kan? Terus ada juga yang komen gini, iPhone 11 ya?
0: Handphone kita tuh. Aduh.
1: Ini sumpah, ini bukannya gue mau ngetawain musibah ya, tapi... Uh-huh. Gue ngerasa HP gue sering yeah. buat panas soalnya, karena, jadi betul. Kayak takut banget.
0: Karena tahun ini pengguna iPhone XR sama iPhone 11 tuh lagi benar-benar di roasting.
1: 11-12
0: tuh benar-benar kayak udah dibilang handphone panas yeah. lah segala macem.
1: Malah
0: gitu.
1: Sama HP adik gue yang uh-huh. Android biasa, itu bagusan uh-huh. HP dia, baterainya lebih awet, gak panas yeah. Kayak HP lu mahal doang tapi panas gimana sih?
0: Sama HP anak-anak zaman sekarang yang bucil-bucil bagus-bagus banget.
1: Emang
0: kayak mereka tuh kayaknya main game gitu, kayak sat-sat gitu, enak gitu, gak lemot gitu. Sedangkan kayak handphone gue udah gak bisa main game, download apa aja juga udah gak bisa, AS-nya mentok.
1: Sabar
0: gitu.
1: Ya, sabar ya, bentar ya, lagi dapat rezeki nomplok, Jar.
0: Betul,
1: tapi rezeki kan gak melulu soal uang ya, Jar.
0: Betul.
1: Bisa jadi soal yang lain, Jar.
0: Bisa. Soal UTS bisa kan. Ada soal-soal yang susah, itu juga rezeki kan ya. Cuma dan berdua kalau ngomongin gadget gitu ya, kalau handphone, smartphone, tablet kayaknya udah pada biasa ya. Bocil-bocil juga sekarang udah sering megang handphone, mm-hmm. bahkan sekolah juga kalau lagi PJJ kan yang juga pakai handphone kadang-kadang mm-hmm. gitu ya. Cuma banyak yang akhirnya anak-anak zaman sekarang pas beralih ke laptop atau mm-hmm. komputer mm-hmm. itu tuh mereka masih pada kaku, masih awam lah gitu loh.
1: Karena nggak terbiasa ngetik 10 jari.
0: Nah betul, biasanya kan QWERTY kan yang yeah. pakai jempol aja kan gitu kan. Nah ini nih lagi rame, ada seorang pemuda namanya Febri Ansa mm-hmm. asal Bogor yang membuka kelas belajar komputer dari rumahnya sejak sejak Februari 2026.
1: Oke.
0: Okay. Jadi udah beberapa bulan ini dia buka les komputer laptop dan sekarang mm-hmm. lu tau udah berapa siswanya?
1: Muridnya,
0: 49
1: berapa?
0: Siswa wow. yang belajar mengenal laptop hingga berlatih mengetik 10 jari dengan biaya hanya Rp20.000.
1: Tapi keren banget loh.
0: Iya.
1: Maksud gue ini dia kepikiran banget untuk mm-hmm. buka semacam bimbel ini yeah, ya. Yeah, yeah. Karena emang ini skillnya dibutuhin banget buat betul. Nanti lo kerja gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya, yeah, yeah. Karena itu tadi ya, di tengah perkembangan teknologi ternyata banyak banget anak-anak yang justru belum terbiasa tuh menggunakan laptop gitu, teman berdua. Jadi kayak apa-apa tuh semua di handphone yeah. gitu kan. Ya minimal tablet-tablet masih suka ngetik-ngetik ya, walaupun juga kan vibesnya beda ya, lu ngetiknya ngetik layar kan, teman berdua mm-hmm. ya. Jadi kayak pas lagi masuk kelasnya si Ansan ini, terus Ansan juga kayak ngasih tahu ternyata banyak banget orang-orang tuh, anak-anak tuh yang masih awam sama komputer.
1: Benar. Gitu. Dan ini sebenarnya bukan berita pertama yang gue tahu ada yang buka les laptop kayak gini. Yeah. Karena waktu itu gue pernah lihat juga, kayak tempatnya lebih kecil dari ini malah. Jadi dia punya beberapa laptop, terus dibuka juga nih kayak semacam kursus laptop buat anak-anak di sekitaran rumahnya. Bahkan anak-anak itu memang belum tahu sama sekali pakai MS Word gimana.
0: Nah,
1: ya kan itu kan harus belajar.
0: Udah basic banget ya, harusnya udah bisa ya.
1: Excel lah apa segala macam, ngeprint tuh gimana, caranya nge-save dokumen tuh gimana, terus ngeganti font apa size segala macam tuh emang benar-benar harus dipelajari banget, takutnya nanti pas dia masuk ke dunia kerja dia gak bisa kan jadi repot.
0: Sedangkan gitu. Dulu gue inget banget itu kapasitas atau kualitas dapat pengajaran komputer di sekolah gue itu SMP, itu tuh jamnya dikit banget.
1: Sama.
0: Seminggu cuma sekali kan.
1: Iya bener, gue juga
0: udah sama. Gitu ganti-gantian tuh.
1: Iya.
0: Satu kelas tuh dulu gue dibagi dua. Uh-huh. Jadi yang kloter pertama dulu masuk karena dulu komputernya gak
1: dikit.
0: Iya. Jadi bener. Kayak emang dari sekarang tuh penting banget gitu.
1: Bener.
0: Jadi akhirnya pada ke warnet.
1: Dan emang gak semua anak beruntung bisa punya laptop atau komputer
0: betul.
1: Di rumah ya. Makanya dengan adanya les-les kayak gini nih berguna banget, apalagi buat anak-anak yang memang terbatas.
0: Iya, itu yang nggak punya, yang kadang punya pun kadang-kadang tuh mereka masih bingung kan gunainnya kan. Ujung-ujungnya ke Chrome doang kan.
1: Tapi ngomong-ngomong soal ngetik 10 jari ya, gue inget banget dulu tuh bokap gue termasuk yang cepet banget kalau ngetik 10 jari, karena dia terbiasa pakai mesin tik.
0: Zaman dulu
1: dia terbiasa pakai mesin tik. Nah gue termasuk
0: dafal.
1: Jadi lu gak mesti ngelihat hurufnya, dia ngelihat layar aja, ngelihat kertas aja tuh dia udah bisa ngetik gitu. Cepet-cepet gitu. Nah gue termasuk yang lumayan cepet juga kalau ngetik.
0: Iya.
1: Cuman emang posisinya gue tetap harus ngelihat huruf kan di keyboard. Dan gue dulu sempat agak kesel karena tangan gue pendek-pendek kan. Jadi kayak gue gak bisa nih ngejangkau huruf ini dengan 10 jari aja gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau Fajar katanya gak cuma 10 jari, 11 kan?
0: Bisa.
1: Telunjuk doang. Kanan kiri.
0: enggak, 11 bener. Di tangan 10, sama jempol kaki 1.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Masih di Sore Ceria dan sebentar lagi kita akan masuk ke segmen Sore Ceria Squad teman Pro 2.
2: Yes.
3: Ya. Dan kita sebentar lagi akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Faiz Dawami.
2: Yes, dia adalah founder dan juga developer dari Communify teman
3: Pro 2. Nah, apa ini Communify? Nanti kita tanya-tanya aja langsung sama orangnya karena kita juga nggak tahu apa itu Communify.
2: Yes, betul. Buat teman Pro 2 juga yang mau nanya-nanya silakan bisa ikutan gabung lewat WhatsApp di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad Teman Pro 2. Seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Faiz Dawami. Dia adalah founder and developer dari Communify.
0: Halo, selamat sore.
2: Halo, sore.
1: Apa kabar Faiz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Di mana nih Faiz, lagi di mana nih?
2: Masih di kantor kebetulan.
0: Oh, lagi di kantor.
1: Berarti kerja ya. Kerjanya di bidang apa kalau gue boleh tahu?
2: Kerjanya di digital marketing.
0: Okay.
2: Digital marketing agency, dan kebetulan udah jadi part of, jadi salah satu tim performance, tapi aku bagian organiknya.
0: Iya.
1: Wah, berarti dia sering perform ya.
0: Salah. Suka manggung berarti ya.
1: Salah. Gak ke situ arahnya ya.
0: Bisa di loudspeaker gak siaran kita? Biar bosnya pada niat gitu kan.
1: Jangan. Oke, jadi kalau gak salah kita nih kemarin sempat lihat juga ya. Jadi memang di sosial media nih sempat rame postingannya. Bukan postingan, utas ya.
0: CL, utas kan.
1: Utasnya Faiz yang bilang dia membuat sebuah aplikasi ya. Bisa dibilang ini aplikasi kan. Namanya adalah Communify.
0: Betul, ya. Ini gimana nih awal mulanya tercetus si aplikasi ini teman Pro 2?
2: Sebetulnya lahirnya ya, ini tuh dari resah aja sih. Karena berapa kali commuting gitu kan pakai KRL ya. Terus ada beberapa kali momen tuh, ada dua kali ketiduran. Itu sampai stasiun Manggarai ketiduran, dan itu dibangunin sama petugas. Dan pernah juga ada waktu itu lagi berangkat ke arah Jakarta Kota. Itu gak ketiduran tapi kayak harus lepas pasang TWS gitu supaya dengerin, supaya denger kayak ini udah sampai mana ya. Karena kan posisinya dulu tuh kalau kerja memang motoran, maksudnya sering banget motoran dan dengerin lagu gitu. Sehingga pas commuting tuh ngerasanya kayak ih, kayaknya kalau gak dengerin lagu ada yang kurang nih. Cuma belum hafal rute-rutenya kan. Alhasil waktu itu lagi ada acara juga di kantor, dan pulangnya itu lagi di gondang dia tuh kayak kepikiran bikin sesuatu apa ya gitu kan. Itu sepanjang jalan sambil pulang sambil mikir kayak okay, kita keluarin handphone, kita ngobrol sama GPT gitu ya. Kayak punya ide gini, tolong buatin gitu. Ya ada secara konsep dari AI nya sendiri, dia bikin kayak semacam framework yang itu masih web based gitu loh, kayak masih web app gitu lah, berbasis dari web gitu. Cuma pada saat itu minusnya kan ketika kita keluar dari browsernya ya notifikasinya gak masuk gitu. Nah, dari situlah akhirnya itu kejadiannya di hari Jumat, itu dikerjain malam itu juga sampai rumah dikerjakan, dan itu benar-benar sampai ketiduran di depan laptop demi demi mewujudkan ini apps harus jadi gitu loh. Karena sesuai tagline daripada appsnya sendiri itu kan adalah your commuting assistant gitu ya. Jadi kayak memang dia secara gampangnya dia ngasih notif ke kita ketika kita udah dalam perjalanan, kita sudah sampai minor transit di stasiun mana gitu, nanti dia akan bunyi di TWS, dan itu pun kalau kita pakai mode getar atau even bahkan kita pakai mode do not disturb yang benar-benar nggak ada notifnya, kita tetap dapat suaranya gitu loh. Jadi benar-benar ngebantu banget sih buatku ya, terutama ya karena lahirnya ini untuk ya udah untuk aku dulu gitu. Karena pada saat itu gue ngerasanya kayak ah, masa iya sih mau minta tolong orang, mbak kalau udah sampai sini kasih tahu gitu atau bangunin gitu. Tapi memang part terbesarnya adalah pain pointnya adalah ketiduran sih, memang gara-gara ketiduran aja sih. Terus kayak pikiran kayak harus punya pendamping deh gitu selama commuting.
0: Gitu sih. Betul, buat anak kereta atau mungkin anak transportasi yang lainnya pasti bakal relate ya, karena semua orang kayaknya udah pernah punya momen ketiduran
1: kebablasan
0: gitu. Bahkan dulu tuh banyak orang yang akhirnya bikin tulisan tapi dipeluk sama dia sambil dia tidur. Tolong bangunin saya pas udah di stasiun UI. Gitu ada pernah viral dulu.
1: Iya,
0: tolong bangunin saya kalau saya belum bangun di stasiun UI gitu kan. Itu saking orangnya tuh orang-orang Indonesia juga baik juga kan dibangunin akhirnya gitu ya. Cuma emang gue juga pakai TWS kalau naik kereta, dan itu gue ngerasa beberapa kali suka salah naik kereta gara-gara kayak kereta yang lewat nih via Manggarai apa via Senen nih, kalau gue kan naik di Bekasi ya. Itu gue harus buka dulu sih TWS-nya emang. Nggak cuma dimatiin doang tapi harus tetap dibuka karena kadang-kadang cuma sayup-sayup doang kan si pengumuman-pengumuman itu kan. Jadi kayak aduh yang bener nih, akhirnya kayak gue harus nyari satpam lagi untuk make sure yang hari ini yang bentar lagi lewat nih kemana nih pak gitu. Sedangkan itu tadi kita kan gak mau sampai salah naik kereta atau mungkin ke kelewatan gara-gara ketiduran.
1: Gitu. Jadi ini dari keresahan pribadi seorang dari anak kereta ya.
2: Terus kena, lebih tepatnya anak baru ya.
1: Anak baru.
0: Iya kan

0: Ini sih awalnya sebenarnya anak motor ya, Amon ya. Eh gimana kalau anak motor Amon ya?
1: Anak motor tuh Ator. Ator.
0: Iya. Terus kenapa namanya Communify ini tercetusnya?
2: Kenapa? Oke, kenapa namanya Communify? Awalnya kan balik lagi ya. Gue ngerasa di tahun 2026 everyone udah jadi plankton lah, udah ngobrol sama komputer gitu kan, ngobrol sama AI. Kiranya apa ya? Awalnya tuh bahkan dulu waktu draft awalnya tuh namanya adalah commuting guard. Terus kayak aneh banget nih, commuting guard apa gitu. Akhirnya kepikiran, oh Communify kayaknya bagus deh gitu. Akhirnya dari situ ya Communify itu kalau kepanjangannya ada yang mengartikan community, apa namanya? Commuter United yang mana sekarang itu kan basisnya dia nggak cuma KRL tapi ada MRT, ada LRT, ada Transjakarta. Tapi kalau dari aku pribadi namanya adalah kenapa Communify, karena itu adalah commuter notify gitu. Jadi kayak kita dapat notifikasinya lah. Memang sesederhana pada dasarnya cuma butuh notifikasi yang ini kita nggak lepas TWS aja gitu loh. Ini dimanapun kita tetap tahu itu sih.
1: Keren. Nggak, emang orang kalau misalnya resahnya benar-benar maksimal banget tuh jadi sesuatu ya, niat banget gitu. Sampai dia tadi ketiduran di laptop
0: ngerjainnya. Maksudnya kan bisa ntar-ntar aja ya, tapi dia kayak gergetan gitu, kayak gue butuh gitu kan, harus bikin gitu ya. Tapi berarti balik lagi nih, flashback lagi, berarti lu juga punya background mengerjakan itu karena memang juga sekolah atau memang
1: background pendidikannya
0: juga bikin-bikin program gitu.
2: Okay, to be honest, basic pendidikan gue kuliah cuma sampai semester 6 karena waktu itu pas COVID, gue memutuskan untuk tidak lanjut. Gue kelas karyawan juga, masuknya IT. Gue lebih sebenarnya lebih tergila-gila dengan digital marketing, terutama. Tapi kalau bicara soal coding dan lain segala macam, gue ini tipikalnya yang gue nggak ngerti codingnya. Tapi dengan adanya AI, gue tahu flownya, gue tahu apa yang gue mau, gue tahu apa yang mau gue buat. So ketika gue bilang A, dia harus A gitu. Jadi menurut gue gini, ini bicara soal AI juga ya, ada beberapa orang yang menganggap, oh AI itu mempermudah segalanya, iya betul, tapi kembali lagi, lo bisa operate itu atau enggak gitu. Menurut gue jadi seorang AI engineering tuh lo gak cuma sekedar buatkan saya atau berikan saya, tapi lo bener-bener ngomong gitu. Bahkan kalau mungkin boleh kapan-kapan kita ketemu dan lo lihat worksheet kerja gue di selama bangun si Communify ini, bahasanya tuh kayak, cuy, ada bug nih, lu gimana sih?
0: Gitu. Ya bener dong kerjanya cuy, gitu.
2: Iya, gitu. Bener. Sampai kalau si AI gue udah halu ini, ya kadang kayak dikasar-kasar ini kayak, lu gimana sih? Gue udah beli
1: mahal-mahal. Ini tipikal orang yang memanfaatkan AI dengan baik ya.
0: Betul.
1: Jadi dia cuma sekedar tolong edit foto, hilangkan ini apa segala macem gitu. Tapi dia benar-benar bisa pakai itu jadi sesuatu yang berguna gitu.
0: Betul. Iya.
1: Keren banget ya. Gede. Tapi gue masih penasaran sama cara kerjanya si Communify ini.
0: Cara gimana kita dapetin si aplikasinya gitu kan.
1: Dan karena kan kalau gue juga pengguna Transum, cuman memang gue enggak naik KRL. Gue enggak, gue lebih sering naik Transjakarta. Apakah memang ini berguna juga di Transjakarta atau tidak? Nanti kita kulik lagi.
0: Yes.
1: Kita tanya-tanya lagi sama Faiz. Selain satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Faiz Dawami, teman berdua, sebagai founder dan juga developer dari Communify.
1: Yes, tadi udah dijelasin latar belakangnya kenapa akhirnya Faiz bikin si Communify ini, ya, atas dasar keresahan pribadi. Tapi orang kalau udah niat gitu ya, emang dia lagi butuh banget asisten nih, dalam tanda kutip asisten, untuk bisa ngasih tahu dia gue udah sampai mana. Jadi langsung aplikasinya.
0: Berarti
1: tapi
0: total,
1: emang dia pinter.
0: Total berarti berapa lama tuh ngebangun atau ngebuat si Communify ini?
2: Total bikin pertama banget itu di tanggal 22 Agustus kemarin. Itu kan bertepatan hari Jumat ya. Nah, testingnya pertama itu berarti 23, 24, tanggal 25. Nah, tanggal 25 itu kan maksudku apa ya, itu kayak okay, kita tes nih berhasil atau enggak, bisa atau enggak. Walaupun memang pas dicoba pertama zong banget, bener-bener kayak gagal, notifnya gak ada, makin pikiran makin wah kayaknya harus beres sih, harus selesai gitu kan. Sampai ya in total berarti sampai fixnya banget itu kayaknya belum lama ini deh, tanggal berapa ya, sekitar tanggal 11 atau 12 September kemarin kayaknya. Itu dengan berbagai macam ini ya, berbagai macam
1: trial and error
2: sampai nyoba testing ke Greenline dari berangkat itu dari Sudimara, nyobain ke Rangkas Bitung. Cuma demi mau tahu apakah ini benar atau enggak gitu kan. Dan ternyata masih ada salah karena ke geolocation-nya atau geoforce location-nya tuh enggak sesuai gitu kan. Kayak kita udah sampai mana nih? Misalnya udah sampai Jatake tapi ternyata notification-nya masih di mana tahu gitu kan. Jadi itu masih banyak banget sih untuk AB testing-testingnya juga, terus minta tolong teman-teman untuk coba. Cobain dong nih pakai, ada yang temanku satu ada yang pakai MRT. Dan dia selalu bilang kayak iya aman nih, udah nggak delay, udah. Jadi feedback dari teman-teman tuh kukumpulin sih untuk perbaikan lah gitu.
0: Oke. Tadi sebut MRT, berarti ini nggak komuter lain doang dong?
1: Nggak KRL aja ya?
2: Betul. Nggak KRL aja.
0: Ada apa aja
2: banyak
0: berarti?
2: Tadi ada KRL, tapi base-nya memang KRL ya. Terus ada MRT, ada LRT, sama Transjakarta. Nah Transjakarta ini yang belum. Transjakarta ini yang belum ku coba secara personal sih. Agak-agak gimana.
0: Banyak banget haltenya.
1: Iya, soalnya mungkin kalau Transjakarta koridornya banyak banget kan. Iya kan, koridornya banyak banget. Dan
0: armadanya emang, juga banyak banget.
1: Armadanya juga banyak gitu. Jadi mungkin emang harus agak butuh waktu yang lebih ya untuk bisa ngetesnya satu-satu gitu ya. Tapi mungkin bisa dijelasin secara simpel gak? Caranya gimana? Maksudnya apakah kita download dulu si Communify ini, terus abis itu kita masukin rute kita, tujuan kita dan lain-lain, terus baru dapat notif atau gimana? Sesimpel apa cara menggunakan Communify ini?
2: Oke, sebenarnya caranya gampang ya. Itu download aja karena berhubung ini belum ada di Play Store dan juga App Store karena kan masih fokusnya di Android. Jadi mungkin bisa dari GitHub dulu nih kita download. Nanti dari situ mungkin sambil aku kasih visualnya aja kali.
0: Boleh.
2: Mungkin nanti di sini kita pilih nih untuk
1: agak enggak kelihatan. Kelihatan.
2: Ya pokoknya gini, nanti kita masukin nih untuk rutenya gitu. Kayak ini yang keberangkatan, ini yang tujuan
1: akhir.
2: Kita isi ya.
0: Kita
2: misalnya isi di sini Sudimara. Nah ini kan udah ada isinya ya. Nah kita swipe dari sini. Mana dia? Kita geser. Dia ada suaranya. Dengar nggak tadi suara?
1: Iya, agak kecil.
2: Iya, soalnya agak outdoor sih. Ini aku kebetulan ini kan mode simulasi ya, ini pasar. Nanti kita coba untuk di ini aku skip aja deh buat ke stasiun berikutnya ya. Blurnya aku matiin dulu sebentar.
0: Seru banget ya.
2: Sebagai contoh aja, ini aku skip ya. Ini kan ada skipnya.
3: Stasiun Cikini.
0: Yang pakai TWS pun langsung nongol tuh, walaupun kita lagi dengerin musik gitu ya.
2: Karena itu aku nerapin audio ducking atau audio bus. Jadi jadi ketika kita denger musik, nanti suara musiknya mengecil, suara notifnya masuk, nanti setelah notifnya selesai, notifnya mengecil, musiknya gede lagi.
0: Kayak penyiar radio mau ngomong ya. Di fade in, fade out gitu.
1: Iya benar. Tapi tunggu, berarti itu soundnya atau suaranya masuk itu memang mendekati tujuan akhir kita aja atau di tiap stasiun ada notifnya gimana?
2: Tergantung, kan ini ada rutenya. Ini kan kalau tampilan awalnya tuh dia kayak gini aja nih. Nah, kalau di swipe up gitu, ya nanti ada rute-rutenya.
0: Setiap rute yang kita lewati dia bakal nongol tuh. Misalnya sekarang betul. lagi di sini gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Seru ya, apalagi
2: dan yang menurutku jadi nilai plus adalah satu notifnya tadi tembus bahkan itu ketika do not disturb-nya aktif. Dan yang kedua, aku tanemin kayak semacam kecerdasan buatan kecil-kecilan di Communify ini untuk dia update sih ini jalur-jalur transitnya gitu.
1: Iya.
2: Ke lantai berapa, kemudian ke jalur berapa.
0: Ih, detail banget berarti lu ya. Itu ngebantu banget jujur. Karena gini, posisinya gak cuma orang yang ketiduran doang, orang yang lagi kehimpit sama banyak orang itu tuh gak tahu tuh lagi stasiun di mana. Terus jendela ketutup. Itu tuh gue masih sampai sekarang udah berpuluh tahun naik komuter lain, masih bingung ini lagi di mana, ini lagi di mana ya gitu ya. Walaupun sekarang ada announcement, tapi itu tadi karena gue dengerin musik jadi kayak
1: gak kedengeran.
0: Makanya banyak banget di komuter lain yang suka nanya sama orang, habis ini apa ya? Tadi juga kebetulan samping gue nanya, Mas, kalau Manggarai habis ini ya? Iya Mas, dua stasiun lagi gitu. Bener, kayak emang kepake.
1: Iya. Dan kadang-kadang kan petugasnya juga nggak selalu ada di tiap gerbong kan. Kadang-kadang dia mobile kemana, jadi nggak mesti nggak ready setiap saat bisa ditanya gitu. Jadi itu kayaknya benar-benar bisa jadi asisten.
0: Betul.
1: Banget ya, keren sih.
0: Ada mode mbak-mbaknya teriak sambil ngomel nggak gitu kayak, woi stasiun Sudimara nih bangun gitu. Coba lu bikin kali ya.
1: Sun kayaknya ya.
2: Iya, itu udah ada plannya sih. Mungkin kayak ini kan kalau di pengaturan apps-nya, kalian sebagai user itu bisa setting untuk jarak radius notifikasinya.
0: Jadi siap-siap lah ya, biar bisa ada siap-siap.
2: Tapi yang kupasang secara by default adalah mendekati di 150 atau 100 meter. Jadi tanpa misalnya nggak disetting nih yang ini, misalnya ini nggak disetting. Tapi ada kemungkinan misal di stasiun Kebayoran ketika kecepatan itu sudah kurang gitu ya, sudah mendekati dari 70 kilo jadi 10 kilo, dia akan langsung muncul notifnya. Nah, aku ada kepikiran untuk ngembangin kayak notifnya akan berulang terus ngucap gitu loh. Jadi kayak orang nggak akan lupa gitu. Karena terkadang kan satu notif aja tuh kadang bisa dilupa gitu loh. Kayak, tadi sampai mana ya?
0: Iya.
1: Ini keren banget. Seru. Terus gimana? Maksudnya kan akhirnya udah berhasil nih ya si Communify. Terus kemarin juga lo udah sempet posting utas juga di sosial media, di threads gitu. Maksudnya respon dari teman-teman juga oke sejauh ini. Karena memang baru banget kan. Apakah udah ada beberapa feedback lagi dari yang bukan temen lo yang ngetes tadi, dari benar-benar orang random yang udah make gitu? Feedback dari mereka gimana sejauh ini?
2: So far belum sih ya, karena terkadang nggak tahu juga ya, kadang mereka cuma leave a comment gitu ya, cuma komen. Terus kadang gue masih berbaik hati kayak gue DM, maksudnya gue DM sebagai SA developer dan juga pengguna gitu ya, kayak ini lo gue kasih linknya ya, tolong dites, nanti gue minta banget nih feedback lo kalau mungkin lo naik TJ, LRT, MRT dan lain segala macam. Cuman mereka kadang, ya gue nggak nyalahin ya, tapi kayak mungkin dia sibuk atau nggak inget, cuman kadang kayak oke bang nanti dicoba, tapi nggak ada feedback karena jujur gue butuh feedbacknya gitu.
0: Jadi buat teman berdua, kalau pengen dapat linknya berarti gimana nih caranya nih?
2: Gue tik di mana ya? Gue tik di chat kali ya.
0: Enggak, berarti langsung aja ke threads lu atau Instagram lu gitu. Nanti bisa langsung lokasi gitu ya.
2: Iya. Di threads gue ada. Di threads ada, itu udah yang versi paling baru di 104. Nanti itu bisa dilihat juga, atau nanti gue ketik di sini mungkin boleh disebutkan juga.
0: Iya, boleh.
2: Sebenarnya udah gue persingkat juga sih linknya. Sebentar, gue coba cari dulu ya.
0: Soalnya nama akun dia aja ribet banget tuh, bro. ZYFX.
1: Nama akun threadsnya agak membingungkan ya.
0: Iya, sangat Gen Z ya.
1: Kenapa gak pake nama asli?
0: Iya, ZYFXDWM. Aduh,
1: huruf konsonan semua nama lo.
2: Sebenarnya itu nama dibalik sih. Kan nama gue Faiz ya. Faiz itu kalau dibalik kan Ziaf. Z-I-F.
0: Tetep di...
1: Gue bingung. Tetep kita yang udah berumur ini agak tidak menangkap sepertinya ya.
0: Aduh, iya iya.
1: Oke. Tapi menarik ya, maksudnya ini bisa jadi solusi buat lo yang sering ketiduran. Jujur gue juga beberapa kali sering banget ketiduran, tapi karena gue naik TJ, mungkin nggak. Maksudnya kalau TJ kan ya udah satu bis gitu. Kalau kereta kan gerbongnya banyak. Waktu itu gue sempat dibangunin juga sama petugasnya. Malu jujur, iya. Dibangunin sama tugas tuh malunya ya ampun gak hilang-hilang gitu.
0: Mbak bangun mbak, kita udah 3 kali balik nih mbak.
1: Dibangunin gitu, terus kebablasan juga gue harusnya turun di kebon jeruk. Akhirnya nyampe Simpruk gitu. Aduh, kan, balik lagi gitu. Tapi emang ini ngaruh banget sih buat orang-orang yang pelor ya, nempel molor gitu
0: Sip, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Faiz. Kita juga pengen nge-share juga nanti ke teman pro 2 gimana cara buat bisa dapetinnya. Linknya juga nanti kita bakal kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad, hari ini masih barengan sama Faiz teman berdua ya, yes. Sebagai sang pencipta aplikasi yang sangat memudahkan nih teman berdua ya.
1: Founder and developer dari Communify.
0: Betul, ya. Jadi sedikit lagi kita jelasin, ini aplikasinya buat notifikasi lo kalau lagi naik komuter lain atau transportasi yang lain tuh. Jadi lo tahu dia lagi kondisinya lagi di halte mana atau di stasiun mana gitu. Walaupun yes. lo lagi dengerin musik, itu tetap dapat notifikasi.
1: Iya, gitu. Atau buat lo yang sering banget ketiduran, ya, terus kebablasan turunnya stasiunnya. Betul. Gitu. Ini bisa memudahkan lo banget sih, dan ini memang baru banget ya di rilis
0: ya. Dia.
1: Dengan segala trial and errornya, kemarin akhirnya udah aman, udah dicoba, tapi masih tetap Faiz nih butuh feedback.
0: Betul sekali.
1: Dari orang-orang yang mau pakai si Communify ini.
0: Berarti sejauh ini apakah juga akhirnya lu lagi pengen ngurusin untuk supaya masyarakat tuh jadi lebih gampang lagi nggak dapetin aksesnya lewat mungkin Google Play Store atau Apple Store gitu, atau gimana nih kedepannya, Is?
2: Iya, pertama gue pengen ini bisa masuk ke Play Store supaya bisa dipakai orang banyak gitu ya. Cuman masih harus ngumpulin fundingnya dulu, masih harus nabung pelan-pelan juga. Dan yang kedua, gue kepikiran kayak gue bikin kaos terus gue kasih QR code bisa langsung download gitu.
0: Bagus, kayak, bener.
2: Taruh belakang.
1: Keren. Tapi agak jadi, takut juga sih karena orang sekarang kan sembarangan nge-scan juga ngeri ya.
2: Ya tapi mungkin kaosnya nanti dibikin keren gitu lah, kayak cobain Communify gitu kan, terus nanti QR code-nya di-scan atau download kan lumayan ya, lagi nunggu di Tanah Abang tuh kan green line tuh ya. Green line banget kan. Rame
0: orang. Bener. Atau lu kencengin juga di trade atau di konten-konten mungkin ya, biar orang juga mungkin lebih aware lagi gitu sama si Communify ini teman berdua ya. Oke.
1: Kayaknya lu mesti bikin konten di TikTok deh.
0: Iya. Tapi di trade juga rame kan.
1: Di trade juga lumayan sih, cuman emang beda target kan. Maksudnya audiensnya beda. Audiens di TikTok sama di trade kan beda gitu.
0: Karena ini jujur kepake banget ya buat orang yang udah sering kelewatan stasiun itu tuh. Karena menurut gue kayak kelewatan stasiun tuh PR banget, lu harus
1: balik
0: turun
1: lagi.
0: Ganti peron, itu juga lu harus nunggu lagi gitu. Jadi kayak aduh, pengalaman banget deh gue.
1: Iya, kalau KRL ganti peron nih, kalau Transjakarta enak. Kalau misalnya yang haltenya satu tinggal naik baliknya aja.
0: Iya, gue bahkan dulu sampai kalau gue turun PR banget, gue naik turun sampai gue akhirnya gue enggak apa-apa ya, gue sampai ujung biar nanti keretanya balik lagi. Daripada gue pindah. Aduh, PR.
1: Ya tapi kalau dia naik ujungnya dirangkas gimana, jauh dong.
0: Iya gitu juga males gue. Enggak, waktu itu karena kayak ujungnya tinggal 3 stasiun lagi nih. Yaudah gue lanjut aja deh gitu.
1: Oke. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada yang mau linknya untuk bisa nyobain si Communify ini, bisa ke trace-nya Faiz ya, ada di situ. Atau ke
0: Instagram-nya Faiz.
1: Atau tadi udah dikirim
0: betul, link sama Faiz. Betul, dikirim linknya di bit.ly /communify/app. Atau garis, bukan garis sih,
1: strip. Communify app. Itu tulisannya biasa aja, Communify, Communify.
0: Oke.
1: Bisa langsung aja lo cobain. Lo coba nanti naik KRL.
0: Iya, betul.
1: Coba ya.
0: Iya.
1: Masalahnya handphone dia memori udah cukup lagi.
0: Masalahnya iPhone 7 bisa enggak ya? Gue pakai iPhone 7 nih.
1: Enggak bisa.
0: Tuh kan, dia udah geleng-geleng.
2: Belum. Sejauh ini sebenarnya desain dari si Communify ini enggak cuma untuk Android. Udah di setup untuk iOS. Cuman memang terkendala regulasi untuk bisa masuk ke App Store-nya.
0: Ada gua handphone Android ini.
1: Ada Android tapi
2: buat
1: ini kan.
2: Ke iOS itu kan cost-nya agak mahal.
1: Dan
2: kedua, regulasi pajak dan lain segala macam itu cukup agak-agak ngejelimet sih. Jadi mungkin kayaknya gue ke Android dulu sih.
1: Ntar gue coba pakai Android, tapi gue di Transjakarta ya, nanti coba ya. Bisa gak ya?
0: Coba, nanti gue
1: download di Android gue, mudah-mudahan masih bisa berfungsi dengan baik HP gue.
0: Jadi emang sekarang tuh masih berupa link dulu teman-teman berdua. Nanti soon Faiz juga lagi ngurusin segala macam, nanti soon bakal bisa ada di Google Play Store juga.
1: Amin, gitu. Mudah-mudahan ya. Ngomong-ngomong, lu berarti KRL jalur mana, Faiz?
2: Gue berangkat itu ijo, abis ijo ketemu biru, abis ketemu biru ketemu merah.
0: Waduh. Iya, emang harus punya aplikasinya sih.
1: Iya. Tadi tahu cerita yang ini, tadi kita lagi ngebahas itu kan, yang di Rawabuntu ada tas kebakar, handphone.
2: Oh iya.
1: Itu kan
0: lewatin enggak tuh?
1: Iya dong,
2: Rawamangun. Enggak, kebetulan enggak. Gua enggak lewat situ. Gua kan dari Green Line itu berhenti Tanah Abang.
1: Oh.
2: Tanah Abang turun lanjut ke Manggarai, dari Manggarai ambil yang Jakarta Kota.
1: Oh, iya. Itu rame juga tuh. Mudah-mudahan nanti ada notifikasi juga ya kalau handphone kamu panas, cabut power bank-nya.
0: Aduh.
1: Tapi terima kasih banget Faiz sudah mau diganggu hari ini.
0: Seru banget. Ini bakal harus jadi aplikasi besar juga ya. Karena sangat bermanfaat banget buat siapapun gitu tahun 2022 ya. Terutama yang pengguna transportasi umum.
1: Betul. Gitu. Ya bahkan tadi lengkap juga informasinya, apalagi kalau lu naik KRL, lu anak baru di KRL. Ini apalagi kan kadang-kadang ada orang yang se-introvert itu, dia mau nanya malu mungkin. Mau nanya sama petugas malu gitu kan. Nah, ini aplikasi membantu sekali sih.
0: Iya, atau yang kayak gue sebenarnya tadi lagi denger-denger musik ditanya sama orang gitu kan. Aduh, ganggu banget nih orang nanya lagi.
1: Makanya pakainya yang ada kabelnya.
0: Iya. Besok kalau ada yang nanya sama gue, nih Pak, download. Ada linknya nih Pak.
1: Bisa ya.
0: Aduh.
1: Alright, terima kasih banyak Faiz. Sukses buat Communify. Mudah-mudahan.
2: Ya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan benar-benar nantinya bisa makin besar, bisa di download di Google Play Store dan juga di App Store ya. Mudah-mudahan.
0: Oke, terima kasih. Selamat

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM.

0: Masih di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, betul sekali. Ada yang mungkin besok hari Jumat bisa WFH.
0: Ada
1: yang WFC.
0: Ya, ya kan? Ada yang libur mungkin.
1: Ada yang tetap masuk seperti biasa, ya kan? Yeah. Anak sekolah kan enggak libur, kuliah juga tetap masuk.
0: Iya, betul. Tapi mungkin ada teman berdua juga yang kayaknya bingung mau kemana gitu ya pas weekend kali ini. Datanglah ke Monas teman berdua.
1: Ada apa lagi di Monas?
0: Karena bakal ada TNI Fest. TNI Fest apa namanya tadi?
1: Gue tadi bilang TNI Fair ya?
0: Iya TNI Fair.
1: Fair apa Fest? Ayo make sure dulu.
0: Bentar ya. Pokoknya udah kelihatan banyak banget panggung.
1: Iya.
0: Banyak banget hiburan yang bakal ada di Monas teman berdua. Dan juga ya pasti lu tinggal datang aja gitu. Dari jam 8 sampai jam 9 malam teman berdua.
1: Tanggal berapa acaranya?
0: 19 sampai 20 September 2026 bakal ada TNI Fair diselenggarakan sama TNI pastinya teman berdua.
1: Berarti gratis. Sabtu Minggu ya.
0: Iya. Gratis. Di situ bakal ada Expo Inovasi Teknologi Militer, atraksi dan demo dari 3 matra TNI, panggung hiburan musik, pagelaran atau pameran alutsista. Terus juga pameran komunitas dan kendaraan antik atau klasik. Jadi kayaknya yang lo suka banget ngeliat-ngeliat apa sih kendaraan-kendaraan TNI itu yang biasanya suka ada kan di sini ya. Tank-tank. Gak tau nih tahun ini kayaknya gak di jalan-jalan lagi ya.
1: Mungkin di Monas semua kali di pusat.
0: Bisa jadi atau mungkin nanti pas tanggal 19-20 bakal ada lagi gitu. Yeah. Soalnya kita sempat itu juga ya foto-foto di bawah tuh. Ada yang sempat naik teman kita
1: ada,
0: waktu
1: ada,
0: itu.
1: Ada.
0: Itu gua kesiangan tuh datangnya tuh. Padahal gue pengen banget naik ke dalamnya gitu kan.
1: Ayo buat yang punya cita-cita mau jadi TNI, buat yang apa namanya obses pengen jadi TNI, ya kan. Ini satu-satunya acara yang bisa lo datengin untuk atau bisa lebih deket.
0: Iya. Lihat. Atau lo yang punya bocil, punya saudara gitu kan ya, anak-anak kecil yang pengen ngasih tahu edukasi tentang TNI juga bisa banget. Ini saatnya teman-teman.
1: Biasanya anak-anak kecil tuh kan suka yang cosplay pakai baju loreng-loreng gitu kan.
0: Betul. Kadang kan suka sungkan atau takut gitu ya. Nah di momen kayak gini nih justru kayak lo ngenalin tuh ke saudara-saudara lo teman-teman dua gitu. Kan ada TNI kan ada yang darat, laut, udara gitu. Semangat deh ya dan mudah-mudahan juga itu jadi bisa jadi pilihan buat kamu yang weekend kali ini juga mungkin lagi seret-seretnya ya. Tanggal tua kan jatuhnya.
1: Iya benar-benar.
0: 19-20 itu tua. Gajian masih minggu depan.
1: Benar ya. Jadi tetap mau ngasih hiburan ya buat keluarga, buat saudara-saudara datang aja ke Monas nanti di weekend.
0: Betul.
1: Pakai baju loreng-loreng ya.
0: Oh iya kalau ada.
1: Pakai sepatu boots, baju loreng-loreng.
0: Gak penting sepatu boots sih.
1: Ya masa kenapa? Baju loreng-loreng sepatunya high heels. Udah gitu ke Monas pakai high heels kan capek, Jar.
0: Iya, pakai sendal juga enggak apa-apa, senyaman mungkin.
1: Ya kan kalau bajunya loreng-loreng TNI, sendal kan kayak kurang cocok gitu. Pakai sepatu boots lah. Biar
0: pake topi,
1: lebih
0: bos senjataan tuh yang plastik tuh.
1: Oh, yang tembak-tembakan mainan gitu.
2: Masih kena macet. Sabar ya. Masih ada Sore Ceria yang nemenin.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat

0: buat nambah pengetahuan dan skill.
1: Benar juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
0: Nah iya. Semangat Cornel. Jangan insecure lagi ya.
1: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Eh, tadi ada video Lisa Blackpink lagi ada di Thailand, di Chinatown-nya Bangkok kalau enggak salah, naik tuk-tuk gitu. Terus ada beberapa orang yang kayak Lisanya lagi emang lagi kayak keliling gitu loh. Terus ada bodyguard-nya juga. Nah, ada beberapa orang yang beruntung tuh bisa ketemu sama Lisa. Mungkin karena dia lagi promosi lagu Sawadika itu kali ya.
0: Betul, karena emang dia lagi gencar-gencarnya banget teman berdua ngebawa si Sawadika itu ke musik global. Karena biar orang luar Thailand atau Asia lainnya juga familiar sama Sawadika gitu. Dan sebenarnya kalau Sawadika itu kan kayak apa namanya? Kayak ucapan salam gitu ya. Sawadika halo gitu kan. Cuma itu yang dicuapin sama cewek.
1: Kalau cowok Sawadika
0: pap. Iya pakai P belakangnya. Beda-beda tuh. Sawadika sama Sawadikap
1: gitu. Kalau lu cowok ngomongnya Sawadika.
0: Iya, makanya kalau lu ketemu mungkin di sana ke Thailand gitu ya, tampilannya cewek nih.
1: Tapi terus ngomongnya dia ngomong Sawadikap.
0: Udah pasti
1: berarti bukan itu cewek.
0: Bukan cewek. Iya. Itu jadi-jadian.
1: Tapi memang di Thailand tuh enggak cuma Sawadika aja yang apa namanya?
0: Semuanya.
1: Iya, semuanya.
0: Kapun
1: makanya
0: kap.
1: Iya, makanya beberapa bahasa asing tuh kan itu susah dipelajari karena memang dibedain sama gendernya. Tergantung yang ngomong gitu kan. Kalau kita di bahasa Indonesia kan sama kan. Maksudnya halo ya halo gitu. Apa kabar ya apa kabar gitu. Enggak ada mau lu cewek ngomongnya apa kibir, enggak ada begitu. Sama aja. Nah, kalau di Thailand beda.
0: Dan Sawadika ini ternyata emang cuma, bukan cuma ya, jadi lagu pembuka aja untuk album solat terbarunya nanti. Judulnya Press Play teman berdua ya.
1: Dan Lisa ini filmnya mau tayang, film dokumenter. Kalau gak salah judulnya
0: banget.
1: Always La Lisa. Jadi tuh kayak cerita perjalanannya Lisa bikin lagu, rilis album, terus sampai kemarin dia ke berbagai macam event gitu ya. Jadi kayak ada behind the scene-nya dan segala macemnya gitu. Pokoknya buat fansnya Lisa kayak mesti banget nonton sih.
0: Ih gile.
1: Iya lagi, gue juga gue juga suka sama Lisa kok sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi Lisa yang versi Indonesia.
0: Lisa Rumbewas,
1: Lisa Rumbewas.
0: Ya Allah, jadul banget.
1: Atlet Lisa Rumbewas.
0: Iya.
1: Kalau lu kan Lisa Natalia.
0: Iya yang suka Zumba. Karena gue pernah ketemu langsung, cantik banget tuh.
1: Oh, lu kan
0: di
1: emang
0: tim waktu itu.
1: Lu kan emang sejak jadi MC Zumba kayak mau mendalami Zumba ya.
0: Bentar lagi gue mau jadi Jin. Jin tau omong tapi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Christina Aguilera with Desi.
0: Di?
1: Beautiful kan judulnya. Ya kan gue beautiful dong, masa gue handsome?
0: Aduh, gue cewek. Yang beautiful itu adalah timnas basket Indonesia yang tadi tuh kabarnya mengalahkan timnas mana gitu ya?
1: Cewek-cewek.
0: Cewek-cewek. Oh, yang cowok jujur udah gugur
1: kalahkan
0: sebelum Asian Games dimulai. Maksudnya di pembukaan gitu ya. Kalau yang cewek menang tadi kabarnya. Dan
1: lawan
0: sekarang
1: mana?
0: Thailand deh kalau nggak salah deh. Pokoknya dramatis deh tuh menangnya ya.
1: Berdarah-darah gitu dramatis. Ada tembak-tembakan. Aduh, dramatis.
0: Aduh, cuma yang lagi tayang atau yang lagi tanding detik ini juga adalah Indonesia di timnas volinya melawan Nepal, teman Pro 2.
1: Oh, pantesan update dia sambil nonton.
0: Barusan gue liat Instagram.
1: Si tumben-tumbenan update Asian Games ternyata sambil nonton voli dia.
0: Gue liat Instagram, ih timnas voli lagi tanding nih.
1: Lawan?
0: Gitu. Lawan Nepal.
1: Oh, Nepal.
0: Di Asian Games di Jepang tahun ini.
1: Iya, Nagoya.
0: Lawan rumahnya, iya gitu deh. Mudah-mudahan menang ya, tadi set pertama menang soalnya. Set kedua nih lagi skornya 4-2 lagi kalah.
1: Siapa pemain voli Indonesia 4-3 yang dijagoin cewek?
0: Dari buat gue nih?
1: Iya. Pemain favorit lo cewek timnas voli Indonesia siapa?
0: Duh, cewek gue.
1: Lu nggak tahu ya cewek, taunya cowok.
0: Tahu, cuma gue kurang ini masih bingung gitu ya siapa gitu ya.
1: Yang viral-viral itu nggak main. Siapa kemarin? Mega.
0: Mega nggak lagi di Korea.
1: Oh, dia lagi
0: dia
1: di Korea.
0: Masuk timnas. Oh. Iya. Rara gue suka Rara.
1: Rara Lida kan?
0: Bukan.
1: Salah.
0: Arcella,
1: salah.
0: Cuma Arcella kayaknya nggak dibawa deh tahun ini di Asian Games gitu.
1: Oh, Arcella kirain klub bola.
0: Mega. Arsenal. Ah, lu mah.
1: Gue gak tau apa-apa.
0: Yaudah, mendingan maghriban aja deh.
1: Iya, udah siap nih pakai mukena.
0: Hari ini maghribnya jam 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Yes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti kau.
1: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
2: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
1: Iya sih, tapi jadi males aja.
2: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
1: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
2: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
1: Oke, makasih Nick.

0: Bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa gak santai. Terus, kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai. Kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Raisa si paling mahir.
1: Ai, si paling mahir gak tuh?
0: Kemarin gue ngeliat kontennya Raisa tuh yang 6 atau berapa makanan yang suka dia pesen gitu di...
1: Oh, yang gak boleh dilewatin.
0: Dilewatin, yeah. Gitu. Dan kalau gue sih emang enak-enak gitu. Dan beragam, dari makanan Sunda, makanan cookies kekinian, terus sama kopi juga gitu. Jujur gue langsung tertarik sama rekomendasinya Raisa di Kurasu itu.
1: Oh.
0: Double dirty latte. Aduh, gue pengen banget tuh. Pas gue ngeliat-ngeliat ya kayak iya sih.
1: Kalau gue lihat konten-konten yang beberapa makanan yang gak boleh dilewatin gitu, gue akan skip kalau daerah jauh dari rumah gue. Jadi kalau misalnya dia lewatnya di Jakbar atau sekitaran Puri Kembangan, pasti gue tonton. Tapi kalau makanan yang gak boleh di skip nomor satunya misalnya di Jakarta Utara, ya gue skip dulu deh gitu.
0: Tapi emang mayoritas tuh makanannya emang di daerah rumahnya dia tuh kayaknya.
1: Nah iya, kalau kayak gitu kan
0: Raisa kayaknya di Jaksel ya. Daerah-daerah Pasar Minggu ada bakso, dia kasih tahu tuh ada makanan daerah rumahnya gitu.
1: Emang orang tuh kan gitu, akan lebih relate sama apa yang ada di sekitarnya dia.
0: Iya, makanya gitu. Gue nyari kayak makanan yang tidak bisa dilewatkan di Bekasi. Gue spesifik tuh, karena kalau sesama Bekasi enak kan jadinya kan. Ini kemarin Raisa Kurasu, di Bekasi belum ada Kurasu lagi. Kayaknya belum ada sih ya.
1: Ya gak tahu ya, tapi kan emang gitu kan. Karena Raisa mungkin tinggalnya di Jaksel ya, dia pasti relate-nya makan di situ. Gue di Jakbar ya, pasti di Jakbar. Jakbarnya lebih spesifik lagi. Ke Jakbar bagian mana nih? Kalau Jakbar Glodok kan gue agak jauh juga gitu. Lu juga Bekasi kan luas.
0: Iya lagi.
1: Kalau Bekasi Timur kan jauh.
0: Gue harus spesifik ke selatan gue biasanya. Kalau gak spesifik langsung makanan yang tidak dilewatkan di Galaksi. Udah.
1: Jauh ya Galaksi ya.
0: Aduh, cuma jadi enak lah ya. Jadi kayak apa yang direkomendasin sama artis-artis, sama selebriti, sama apa konten creator tuh banyak yang UMKM ternyata.
1: Jangan sedih, kemarin bukannya Pak Pramono Anung juga sempat bikin tuh yang makanan yang gak boleh dilewatin. Iya.
0: Oh, gue belum lihat tuh.
1: Dia juga bikin tahu.
0: Iya, cuma kan jadi kayak seru nih. Jadi yang enggak tahu jadi tahu gitu. Ada bakso kesukaan Raisa nih, enak nih kayaknya. Bakso kesukaan ini ternyata jadi, cuma gerobakan loh gitu.
1: Jadi viral UMKM gitu. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa UMKM yang gak mau viral. Ya,
0: ada yang marah-marah waktu itu.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Bribka Satria dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Fajar dan juga Desi. Selamat malam teman Pro 2. Pada kesempatan malam hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di dua titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada malam hari ini masih dalam keadaan cukup ramai mengingat masih dalam suasana jam pulang perkantoran. Untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang, peningkatan volume arus kendaraan masih terus terjadi namun masih tetap terbilang lancar. Untuk arah sebaliknya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto pun juga dalam keadaan kondusif lancar. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang nampak adanya perlambatan kecepatan kendaraan di jalur tersebut. Untuk arah sebaliknya di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dalam keadaan kondusif normal. Tetap dihimbau bagi para pengguna jalan tol agar dapat tetap pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol masih dalam keadaan cukup ramai pada malam hari ini. Sementara untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga cukup ramai, sesekali mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan banyaknya kendaraan keluar masuk mengingat cukup banyak area perkantoran di kawasan tersebut. Untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi kedua akan berlangsung hingga pukul 9 malam nanti. Jadi bagi Anda para pengendara yang berplat nomor genap dapat menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya, silakan hubungi call center Polri di nomor 1500669. Dan juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat mengakses layanan call center Polri di 110. Dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Fajar dan juga Desi.
0: Terima kasih Bripka Satri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya. Masih ada sore.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: GAC.
0: Dengan kembali, bukan cinta.
1: Kemarin tuh gue lihat ada orang bikin postingan gini, GAC tuh G-nya apa ya? AC-nya Abigail. Aduh. Cantika kan? Lah, AC-nya juga bukan Abigail Cantika,
0: Audrey.
1: Ya. G-nya Gamal. Jadi yang bener tuh ya Gamal Allah. Audrey Cantika. Begitu, saudara-saudara.
0: Aduh,
1: ya.
0: Ya. Kemarin kan rame tuh ya yang usulan buat Car Free Day 2 hari kan. Mm-hmm. Akhirnya nih ada suatu momen, ada statement terbaru nih dari Pak Gubernur Pramono. Mm-hmm. Yang bilang kalau dia tuh gak mau buru-buru memutuskan untuk usulan CFD 2 kali sepekan.
1: Oh.
0: Karena kayaknya mungkin responnya juga gak terlalu bagus ya, gak terlalu rame ya. Jadi dia bilang jangan sampai nih keinginannya untuk membuat warga sehat ternyata malah membuat warga tidak sehat karena harus menanggung beban jalan yang ditutup dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Dan sehingga dengan demikian pasti kami akan putuskan pada saat yang tepat gitu. Jadi ya ini kebijakan sih jadinya ya, jadi bijak menurut gue Pak Pramono ya. Jadi kayak gak mau buru-buru banget langsung, yaudah langsung CFD 2 kali. Enggak juga, karena kan banyak yang dipikirin.
1: Benar, dan gue rasa juga kemarin karena itu masih wacana, jadi dilempar dulu ke publik. Mungkin ya akhirnya lihat respon dari publik juga. Mungkin, gue gak tahu responnya kemarin seperti apa, tapi memang terbagi menjadi dua kubu, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah mungkin banyak yang gak setuju kali gitu.
0: Yang gue baca sampai sekarang juga ini komen-komennya banyak yang bilang satu hari aja Pak. Kalau dua hari tuh malah jadi apa ya, vibesnya jadi beda tuh.
1: Beda.
0: Yang udah kayak nunggunya di benar-benar minggu, sekarang kalau ada dua hari tuh kayak beda aja gitu.
1: Iya. Capek juga kan olahraga dua hari ya, udah sehari aja.
0: Enggak lah, kalau orang yang olahraga beneran mah olahraga aja.
1: Ntar jadinya weekend jadi gak ada bangun siang ya, bangun pagi dua hari cuy, satu minggu.
0: Ya emang begitu tiap hari. Jangan jadi kau mager ya, ya Allah.
1: Gimana ya, ya gak apa-apa. Kalau gue sih setuju, seminggu sekali aja.
0: Iya sekali aja lu gak pernah.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Mau ngapain?
0: Kok kira hanya lagu. Ternyata
1: kisahku. Ya, bukan apa-apa.
0: Enggak.
1: Ternyata
0: kok kira hanya lagu. Ternyata kita harus closing.
1: Ya, ampun.
0: Aduh. Tapi sebelum closing kita mau ingetin karena tanggal 19 September nanti bakal ada grand final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta.
1: Yeay, hari Sabtu teman Pro 2 jam 7 malam di Auditorium Abdurrahman Saleh ya. Jadi kalau kamu mau nonton, cus dateng.
0: Betul banget, gratis. Tapi kamu emang udah harus datang tuh sebelum jam 7:30 malam teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Karena nanti bakal di body checking dulu, dilihat visanya. Paspor.
1: Bisa, ya Allah. Aduh. Paspor Bekasi kayaknya susah masuk ya.
0: Dan bakal ada 10 finalis putra dan 10 finalis putri yang bakal ada di grand finalis tahun ini teman Pro 2 ya.
1: Betul, jadi buat yang mau ngasih dukungan juga boleh banget teman Pro 2 datang aja ya ke RRI Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul, bakal ada special performance juga dari 3 komposers gitu.
1: Yeay, telat. Ada Tengku Safik, Bambi Nur, dan Mario Kaca.
0: Betul. Atau lu punya jagoan pengen di vote juga masih bisa ya teman Pro 2 ya.
1: Mm-mm.
0: Langsung aja ke websitenya Bintang Radio Indonesia ya.
1: Oke, kalau gitu kita pamit. Habis ini ada edit di Music Live Chat. Lanjut di Jaga Malam sampai jam 12.
0: Bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Madonna akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards 2026 di Peacock Theater, Los Angeles pada tanggal 27 September mendatang. Penampilan tersebut menjadi aksi musikal pertamanya di VMAs sejak 2003 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera, dan juga Missy Elliott. Madonna juga memperoleh nominasi terbanyak di VMAs di tahun ini yaitu dengan 11 nominasi, termasuk nominasi utama Video of the Year untuk Confessions to the Film, Artist of the Year, serta Song of the Year, Bring Your Love, kolaborasinya barengan sama Sabrina Carpenter.
0: Info Pro 2.
1: Adele mencatatkan debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Prima yang langsung menempati posisi number 4 pada chart edisi 19 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya ada film karya Kamila Andini, 4 Musim Pertiwi resmi terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Academy Awards atau Oscar 2027. Film produksi 4K Films ini dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno yang digelar pada hari Senin kemarin. Meski sudah resmi terpilih menjadi wakil Indonesia, perjalanan 4 Musim Pertiwi menuju Oscar masih panjang. Film ini nantinya harus melewati proses seleksi akademi sebelum bisa masuk shortlist dan melangkah lebih jauh menuju nominasi.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edit Ama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya, waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.

0: Vega.
1: Apa tuh?
0: Vegetarian.
1: Vegetarian bagus, itu bagus.
0: Tapi gue sempat, bukan sempat, malah ada band juga sama sama Vega.
1: Oh iya.
0: Yang mirip semua.
1: Serius,
0: serius.
1: Okay. Ya
0: belum rilis aja lagunya sih.
1: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada proyeknya beneran.
0: Ada okay. Gua, Vega Antares. Ada Erwin Gombes,
1: okay.
0: Terus Dion, keyboardisnya Run sekarang tuh, sama Pesa ada.
1: Okay.
0: Itu mirip semua, brengosan semua.
1: Wow.
0: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan?
1: Oh, namanya varian.
0: Namanya varian.
1: Gokil.
0: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
1: Mirip-mirip ya.
0: Jadi yang ganteng nggak boleh masuk.
1: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
0: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
1: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
0: Alhamdulillah standar.
1: Aduh.
0: Gak kurang gak lebih.
1: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Kalau kurang juga bahaya juga.
1: Bahaya juga. Makanya bener.
0: Harus cukup
1: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
0: Yes, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Agustus akhir kemarin.
1: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
0: Enggak.
1: Enggak gitu ya.
0: Di luar jalur.
1: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
0: Kelima
1: ya.
0: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
1: Oke. Okay.
0: Bunga Abadi kan.
1: Yes.
0: 24. Belia itu Denyut 2025.
1: Belia.
0: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
1: Dua single udah rilis ya.
0: Udah
1: di awal
0: rilis.
1: Tahun ada Belia yang betul. Terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
0: Yes, di sini juga kan waktu itu.
1: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
0: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
1: Benar.
0: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang. Gitu
1: betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klepi ya Bunga Abadi gitu.
0: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
1: Benar.
0: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
1: Iya lagi, bener lagi.
0: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang gue lihat ya.
1: Bener.
0: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
1: Betul.
0: Itu lagu
1: 2002
0: rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021 2020 kan.
1: Benar.
0: Ya, makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
0: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoy-nya aja lah ya.
0: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
0: Maaf Bang Peri, maaf.
1: Aran. Tapi beda nih, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
0: panggilan, apa? Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
0: Gara-gara gue denger Eric Clapton.
1: Oke.
0: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
1: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
0: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
0: Alay gitu lah. Jadi nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke.
0: Okay. Temen gue Clapton. Dari itu udah Klepi aja lah. Ada yang manggil Klepi. Klepto okay. Aja ada waktu itu.
1: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa? Flappy Bird.
0: Aduh, enggak ya? Baru ya?
1: Baru ya? Ini baru game.

0: itu. Gue baru denger lagi.
1: Iya kan? Itu kan zaman-zaman Covid juga kan sih? Iya. Zaman Covid juga kan?
0: Dulu, tapi mainnya Hago.
1: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
0: Nah, itu.
1: Iya kan?
0: Sama tahu tempe kalau enggak salah.
1: Alright teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih. Sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clubby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
3: Oke.
2: Okay. Lu ngeliat itu gimana?
3: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
2: Yes.
3: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
2: Iya, benar.
3: Ya pada akhirnya kayaknya memang enggak punya pakemnya
2: viralnya. Okay.
3: Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
2: Oke.
3: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
2: Iya, benar.
3: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
2: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
3: Enggak ada yang tahu makanya.
2: Iya, yeah, iya.
3: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
2: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh
3: apa
2: sampai
3: tuh?
2: Gue lupa judulnya apa ya.
3: Strangers.
2: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
3: Oh, oke.
2: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
3: Susah sih, soalnya
2: Running Up That Hill.
3: Mungkin kalau apa?
2: Get Bus.
3: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
2: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
3: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
2: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
3: Yang mana nih lagu yang mana?
2: Yang Bunga Abadi.
3: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
2: Oke.
3: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, enggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang enggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
2: Betul.
3: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
2: Oke.
3: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
2: Yeah.
3: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
2: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
3: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
2: Yes.
3: Itu yang main bass Mas Vega.
2: Oh, oke.
3: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
2: Wijaya.
3: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
2: Oh, oke.
3: Okay. Bass, sorry. Drum. Drum masih yang si drummer gue juga sih, Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya enggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah, ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
2: Oke.
3: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Bading akhirnya gak sebahagia itu.
2: Oh,
3: lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
2: Ah.
3: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
2: Oke.
3: Okay. Jadilah Janji Bahagia.
2: Oke.
3: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
2: denger. Iya, bener.
3: Biarin aja, jebakan aja.
2: Clickbait ya, clickbait ya.
3: Ternyata ya. Ya toh.
2: Aduh.
3: Ya mewek. Nangis.
2: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
3: Lagu jawaban ya. Kayak,
2: jawaban ya.
3: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
2: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
3: masih dua insan
2: ya, tentang dua insan
3: terpisah karena ajal.
2: Oke. Okay.
3: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
2: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
3: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
2: Oke.
3: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
2: Wow, sedih juga lah lagunya ya?
3: Sedih, tapi judulnya Janji Bahagia.
2: Iya kan? Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
3: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan, pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
2: Okay.
3: Ya, aku janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
2: Oke. Okay.
3: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
2: Betul.
3: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
2: Bener. Oke, okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
3: Clickbait, makanya clickbait, ada kan? Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
2: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
3: enggak, emang gua karang aja.
2: Oh, emang
3: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita temen gua.
2: Oke.
3: Okay. Adalah cerita gua, cerita temen. Eh, boleh gue jadiin lagu? Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue, ya udah.
2: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
3: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Betul. Abadi baru pengalaman sendiri.
2: Oh, okay.
3: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga.
2: Belia,
3: sisanya sih narasi aja.
2: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
3: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
2: Oke, oke.
3: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
2: Gitu.
3: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
2: Oke.
3: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
2: Oke. Okay.
3: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
2: Oh.
3: Ya bisa okay. aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu. Kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
2: Oh.
3: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
2: hal sesimpel itu ya, apa
3: itu
2: yang kita lihat di sekitar kita.
3: Betul.
2: Gitu ya.
3: Yang bikin lagu mah gampang sih, harusnya nyiptain lagu gampang.
2: Oke. Okay.
3: Nulis aja dulu.
2: Iya iya, benar.
3: Nulis aja
2: dulu berarti.
3: Susah ya. Garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
2: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, terima berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya, yang judulnya sih lagu romantis nih.
3: Betul, lagu romantis.
2: Bener kan?
3: Si romantis
2: tuh. Romantis gitu.
3: Atau
2: kan?
3: Tadi mau janji siswa.
2: Aduh, jangan dong. Janji
3: udah
2: siswa.
3: Udah gak siswa lagi.
2: Bener, jadi akhirnya janji bahagia ya. Bener, oke.
3: Okay.
2: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya ya.
1: Iya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya.
0: 007. Iya, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented ya, naik naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen. Pengen apa ya? Berlibet aja
0: udah. Iya, benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja sih katanya.
0: Ah.
1: Terus sempat enggak pede kan waktu itu. Nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar ribet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti dikecilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak yang di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya. Satu
0: bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget bener. Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Clickbait aja, bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengin lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah, insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi ya, pengingat gitu ya?
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa gitu doang sih paling.
0: Wow, oke, okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke, okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi,
1: tanya. Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan?
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi
1: tapi
0: gelap
1: itulah bener. Namanya bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang. Dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya.
1: Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Cesiro gitu, Chandra Darusman. Anjir, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen kenceng gitu kan. Rock and roll, nggak ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
0: Iya,
1: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali nggak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali nggak.
0: Janji Bahagia pasti nggak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu akhirnya lo gue bikin Bunga Abadi pada saat itu atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya, apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
0: Iya bener, sering disuruhnya gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget
0: bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya, ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si bunga abedi
0: alright oke. benar oke. Sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut apa gimana nih KDI?
1: Bukan acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya namanya mimpi.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak gitu.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya bingung sih. Sebenarnya kepengen banget. Mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget. Waktu itu dua sih.
0: Oke,
1: siapa? Yang bikin semangat nyanyi sih. Ya pertama Once.
0: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Caranya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya gokil.
1: Bukan yang kita ngomongin yang Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya, tapi bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu.
1: Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, ujung-ujungnya Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: Beatle
1: kan Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung, kalau okay, okay. ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay. Tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin gitu kalau ya. Solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja Mama Ina, demen okay. aja sama
0: yeah, yeah, yeah.
1: Mama Ina gitu. Terutama oh, di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judulnya tuh lu? Desain Cani.
0: Oh iya. Yeah,
1: Desain Cani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu.
1: Enggak usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar-benar.
1: Dia mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu seneng mulu enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: oke, sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Baik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener,
1: sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi lah.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube, di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya okay. Ya sequelnya sih,
0: Bunga Abadi.
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia?
0: Lebih
1: ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener, takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright, oh kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya.
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Bener. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP, semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya, bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu, nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright. Bye-bye.

0: terus gue abis nonton video teman tuli. Mereka komunikasinya pakai gerakan tangan. Keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo. Kalau di Indonesia, namanya Bisindo. Bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi. Tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
2: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik yang terdengar maupun terlihat, semua suara sama berharganya.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Halo, selamat malam Jakarta. Ada Edit Awan temenin lo di malam hari ini. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Gue bakal temenin lo sampai jam 12 malam. Ya, yeah, buat kamu semua yang malam hari ini lagi santai-santai atau mungkin lo lagi di perjalanan, gue bakal temenin lo sampai selamat ke tujuan lo masing-masing tentunya ya. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan di malam hari ini, pengen butuh teman, butuh seseorang yang bikin suasana rumah lo rame, suasana kamar lo rame ya, Pro 2 FM jawabannya. Jadi tentunya pastiin buat kamu stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, karena gue Edi Tama bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Alright, lanjut gue bakal ngeplay satu lagu dari Zara Larsson with Less Life. Here we go.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105FM Rodo Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini, teman Rodo. Dan gue mau ngajak lo buat seru-seruan di malam hari ini. Buat lo yang pengen cerita, pengen curhat, boleh banget teman Rodo. Langsung aja lo bisa drop cerita lo di hari ini untuk menemani hari Kamis ini ya, tanggal 17 September 2026. Gak kerasa sih, cepet banget nih September ini. Jadi buat kamu yang ingin cerita langsung aja bisa ke WhatsApp 0811-801-05 atau bisa ke Instagram juga boleh di @pro2fmjkt teman Pro2. Buat lo yang ingin seru-seruan, buat lo yang ingin request boleh ya, tapi nanti di jam 10 gue bakal play requestnya ya. Oke, jadi kita bakal next dulu ke lagu selanjutnya. Gue mau ngeluncurin satu lagu dari Anmes Kamaleng dengan Andai Kau Datang. Here we go.

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

Terus FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Bro 2. Dan gue mau ngomongin salah satu kemarin yang sempat udah digelar ya, dan sempat rame nih ya. Ada Emmy Awards 2026, teman Bro 2 ya. Gimana salah satu hal yang bikin menarik dan mengejutkan banyak orang di Emmy Awards ini adalah ada Taylor Swift yang tampil dalam sketsa komedi ya untuk Emmy Awards 2026 tentunya, yang ini direkam sebelumnya bersama dengan Mariska Hargitay dan juga Ice-T dalam sebuah sketsa bertema Law and Orders Special Victims Unit ya, di mana dia berperan sebagai detektif baru yang ikut menyelidiki petunjuk terkait kehadirannya di acara tersebut. Dan ini juga sempat ada dia ya, Taylor Swift juga sempat melontarkan sejumlah kalimat misterius yang tentunya ini langsung jadi sebuah pertanyaan, dan akhirnya muncul spekulasi-spekulasi daripada penggemarnya nih, teman Pro 2. Apakah Taylor Swift akan berambah ke dunia film? Nggak tahu juga sih. Tapi kalau lihat aktingnya oke sih ya. Lihat Taylor Swift jadi detektif tuh cocok-cocok aja ya. Dengan karismanya, dengan looks-nya, dengan karakternya juga itu cocok gitu. Dia bisa serius tapi lucu juga Taylor-nya. Jadi gimana teman Bro 2 menurut lo? Apakah Taylor Swift cocok buat masuk atau main ke dalam sebuah film? Dan kalau emang cocok, kira-kira film apa yang bakal diperanin sama Taylor Swift? Let me know ya teman Bro 2.

Selesai FM Pro 2 Jakarta ya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kalau kata Kuto Kaji kan, tak ada yang seindah matamu, tak ada yang selembut sikapmu. Ada lagi, gue kepikiran lagi, yang lebih indah dan lebih lembut dari sikap dan matamu di malam hari ini adalah martabak manis. Bro, itu sangat menggiurkan sekali jam segini ya gak sih? Iya kan, kayak enak banget tuh, kayaknya fluffy gitu kan, buat ngemil malam gitu kan. Godaannya emang luar biasa kalau martabak manis gitu ya. Well, gue masih nemenin lo teman Pro 2 di malam hari ini. Buat kamu yang pengen seru-seruan, gue masih nemenin lo sampai jam 12. Masih panjang kesempatan gue nemenin lo di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta ya.

0: Nit, bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa gak santai. Terus, kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai, kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.

Teman Pro 2 BTS on the playlist. Udah gue play di malam hari ini Teman Pro 2 ya. Yeah. Life goes on, hidup lagi berjalan dan harus berjalan gitu kan. Tiba-tiba Timnas Indonesia ngerilis jersey ketiga yang bakal dipakai di FIFA Asian Cup. Tapi menurut gue ini menarik sih. Kalau lo mungkin belum lihat, coba cari sekarang, buka internet lo sambil dengerin radio ya. Jersey Timnas Indonesia yang ketiga. Ya, rencana ini akan dipakai untuk FIFA Asian Cup 2026 nih Teman Pro 2. Nah, yang menarik adalah jadi aparelnya si Kelme ini menggunakan membuat jersey alternatif skuad Garuda ini dengan didominasi warna biru. Yang kalau lu lihat mungkin desainnya lebih ke desain klasik gitu ya. Dengan kerah berwarna putih, kemudian ada aksen vertikal yang ini sih katanya terinspirasi dari laut dan juga kekayaan flora Indonesia Teman Pro 2. Menurut gue cukup menarik sih sebenarnya untuk desain jersey yang ketiga ini dari Timnas Indonesia yang akan dipakai di FIFA Asian Cup 2026. Menarik ya. Jadi temanya katanya adalah Born from the waves, lahir dari ombak. Yang ini katanya melambangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Yang ini dipakailah warna biru muda ya, biru laut seperti itu Teman Pro 2. Cakep sih menurut gue. Tapi kalau menurut lo gimana Teman Pro 2, apakah layak Indonesia ketika mengenakan jersey ketiga ini akan menggunakan FIFA Asian Cup 2026 nanti nih. Coba kasih tahu ke gue Teman Pro 2. Pendapat lo kira-kira gimana Teman Pro 2 jersey ketiga Timnas Indonesia yang nanti akan dipakai di FIFA Asian Cup 2026. Coba kasih tahu ya.

Terus FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, teman lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya buat kamu request teman Brodo 2. Buat kamu yang pengen request di malam hari ini, langsung drop aja. Lo boleh kirim chat, lo boleh kirim VN. Langsung aja di WhatsApp Brodo 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Atau bisa ke Instagram di @brodofmjkt tentunya ya. Nanti mulai jam 10 malam sampai jam 11 gue bakal nge-play requestan lo semua. Jadi buruan sekarang juga langsung kasih tahu requestan lo semua ya. Gak usah takut-takut ya. Kalau kata Gitaf sih gitu ya.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ada Edit dan Melo di malam hari ini, teman Bro 2. Mau masuk ke jam 10, gue bakal nge-play request lo semua di malam hari ini, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung kasih tahu sekarang juga di 0811-801-05. Selamat malam yang pertama buat Bahrum di Kemayoran ya, yang mau request lagu Day 6, Welcome to the Show. Lagu ini katanya spesial buat Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik di sana. I love you Aca. Alright. Udah gue masukin playlist, habis ini bakal gue play tentunya, ditunggu aja jadi ya. Okay, next. Ada Amel dari Bekasi yang mau lagunya Morfem rayakan pemenang. Aduh, sorry banget nih. Morfem malam hari ini belum masuk ke playlist ya. Jadi mungkin buat kamu, Amel ya, bisa request lagu lain. Boleh ditunggu, masih sampai jam 11, masih lama waktunya ya. Okay. Selanjutnya gue mau sapa dulu buat Zahra dari Jakarta Barat. Widih, selamat malam. Karena mau lagunya Nadine Amizah yang judulnya Apa Aja Bebas. Okay. Gue udah masukin satu lagu dari Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan ya. Nanti bakal gue play, ditunggu aja, okay? Selanjutnya ada dari Sri di Jakarta Utara. Halo, selamat malam. Karena mau lagu Tapi Tahukah Kamu. Nitip salam buat suami aku. Semoga banyak rezeki, terus sehat terus ya suamiku. I love you katanya. Oke, tiga lagu dulu. Kita mulai dari Day 6, Welcome to the Show. Requestan dari Bahrum di Kemayoran. So, buat kamu yang pengen request, masih terbuka kesempatan kamu sampai jam 11 malam. Jadi langsung aja WhatsApp sekarang juga ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pas ini 105 FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Dan gue masih bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini, teman Brodo. Sekarang kita lanjut lagi. Gue mau nyapa dari Al Naira di Bintaro. Halo, selamat malam. Yang katanya mau request lagu Anggi Stefaki dan juga Bedran Peto yang Percuma. Lagunya buat aku aja yang udah lelah banget sama keadaan. Waduh, semangat ya buat Al Naira di Bintaro. Semangat terus, jangan cepat menyerah, jangan mudah lelah gitu ya. Pokoknya cari sesuatu yang bisa bikin lelah kamu menghilang gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini ada dari Mutiara Putri yang katanya mau lagunya Raisa, Apalah Arti Menunggu. Ah, galau banget nih kayaknya ya. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Oke, udah masuk ke playlist, nanti bakal gue play. Dan satu lagu lagi, tadi lagunya Amel ya, katanya mau ganti Silon 7 Kita. Alright, udah gue masukin, jadi tiga lagu. Kita mulai dari requestannya Al Naira di Bintaro, Anggis Devaki dan juga Betran Putra, Peto Putra Onsu dengan Percuma. Here we go.

0: Bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa gak santai. Terus kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai, kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selang sama dengan kita teman Bro 2. Udah gue play tadi requestnya Amel ya di Bekasi. Udah gue play Amel ya. Dan sekarang gue masih bakal ke play requestan lo semua. Ini sudah ada dari Adik di Serpong. Halo, selamat malam. Yang katanya mau request lagunya Audela Tertawan Hati. Oke, gue udah masukin Tertawan Hati, nanti bakal gue play. Dan ada juga Lia dari Cipondo yang katanya mau request lagu Dibalas Dengan Dusta dari Audi ya. Katanya lagu ini untuk diriku. Waduh. Oke. Ya udah dua lagi ya. Ada Audela Tertawan Hati dan juga Audi Dibalas Dengan Dusta. Nah, bakal gua play sekarang juga. Oke. Okay?

Well, teman Pro 2, sudah hampir jam 11 malam ya. Jadi waktunya buat gue pamit, teman Pro 2, nemenin lo di malam hari ini. Terima kasih buat lo yang udah seru-seruan dari tadi jam 7 malam ya sampai hampir jam 11 malam hari ini. Terima kasih. Dan seru-seru mungkin ada perkataan atau mungkin ucapan yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Gue hanya mencoba untuk menemani, menghibur lo semua di malam hari ini, teman Pro 2. Besok masih ketemu lagi bareng sama gue di jam yang sama, di jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 105 FM, Pro 2 FM Jakarta. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pradua di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Manado. Teman Pradua ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Karisti membawakan program siaran hari ini Jumat 18 September 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.

0: Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya.
1: Jazz Music
2: Pro 2 FM.

0: RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jazz Music
3: Pro 2 FM.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Usah lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2 dari Jalan Radio nomor 13 Laras. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget kembali pagi hari ini supaya kembali menyapa teman Pro 2 di hari yang aku bilang sih hari ini bakalan jadi hari yang indah dan cerah ya. Karena udah mataharinya udah mulai memunculkan sinarnya. Semoga juga kalian di setengah 7 lebih 2 menit ya udah mau mulai aktivitas dan kayaknya udah pada di jalan kali ya yang sekolah, kuliah di hari Jumat ini. Yang kerja juga atau memang pagi ini ada urusan untuk keluar ya teman Pro 2 beli apapun ya di hari ini. Selamat menikmati cuaca di pagi hari ini yang sudah mulai cerah ya. Semoga hari ini menjadi salah satu hari terbaik kamu di minggu ini. Dan yang pasti Jumat paginya kamu bakal temenin sama aku Lydia Karisti yang bakalan terus seru-seruan bareng teman Pro 2 sampai jam 10. Aku janji bakalan puterin lagu-lagu semangat buat kamu pagi hari ini. Ya, selalu buat kamu yang baru aja memulai aktivitas ya, dengerin terus Pro 2, naikin volumenya ya di 97,7 FM atau lewat streaming kita RRI Digital. Dan terus dengerin Pro 2 karena aku masih bakalan update lagi informasi dan berbagai informasi buat teman Pro 2 di pagi ini.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah negara Republik Indonesia.
1: Flash Info. Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bapak pasti malu buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Iya, teman Pradio masih menemani kamu semua dari kawasan Puncak di Kala Pradio, mana teman terbaik kamu. Masih bareng Lydia Karisti pagi hari ini ya, bakalan menemani aktivitas paginya teman Pradio. Semoga kalian udah pada happy, udah pada semangat untuk beraktivitas di hari ini ya. Sekali lagi selamat memulai aktivitas di hari Jumat ini teman Pradio. Mungkin bisa jadi ini hari yang terakhir kamu untuk weekday kerja ya, karena besok bisa menikmati weekend. Tapi yang kerjanya sampai Sabtu juga harus semangat. Apalagi untuk yang target nih udah setengah bulan lewat ya, jadi mudah-mudahan target kamu udah tercapai ya. Buat teman-teman yang lagi dengerin kita di rumah dan gak kemana-mana, atau mungkin karena lagi kurang sehat banget ya, karena jujur banget teman Pradio ya, untuk cuaca belakangan ini anginnya tuh luar biasa. Sering kita tuh kalau di jalan juga kena debu dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau misalnya cuaca terasa panas, kita biasanya udah deh minum air dingin dulu gitu ya. Tapi ternyata itu juga bakalan bikin daya tahan tubuh kita agak sedikit teruji gitu ya. Apalagi kalau daya tahan tubuh itu agak sedikit menurun ya, jadi bahaya juga. Nih Lydia juga nih kayaknya lagi mau flu teman Pradio ya. Tapi kayak aku denial gitu ya, aku gak, sudahlah ya, aku gak terlalu pikirin untuk flu-nya gitu teman Pradio, karena harus kerja dan temenin kalian semua ya. Yang pasti aku juga di jalan karena bawa motor tuh masker itu aku pakai. Terus ada juga kayak jaket, terus pokoknya yang untuk melindungi diri lah gitu teman Pradio ya. Minimal masker juga kemana-mana harus dipakai, karena tau lah ya, angin itu luar biasa kan, abu-abu di jalan juga tuh kita gak tahu gimana ya. Yang paling pasti buat kamu mulai aktivitas hari ini, selamat beraktivitas dari Jumat ini teman Pradio. Kita masih bakal temenin dengan lagu-lagu yang semangat buat teman Pradio di pagi ini.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah

gantungan baju adalah Albert Parkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Oke, teman perdua DJ Snake Selfish Love udah menemani teman perdua pagi hari ini ya. Pastinya bukan cuma DJ Snake aja, aku masih temenin teman perdua seru-seruan pagi hari ini di sepeda. Selamat pagi teman perdua.

Sambil pastinya juga update informasi buat teman Pro 2. Nah kali ini aku punya informasi buat teman Pro 2 yang hari ini lagi kepikiran pagi ini nggak tahu mau kemana-mana gitu ya. Aku kasih tahu kalau misalnya ada Era Refresh 2026 yang kali ini balik lagi. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Basar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Yel Yel, Announcer Challenge, Cosplay dan juga Dance Competition hingga Vlog Competition. Catat tanggalnya tanggal 17 sampai 18 September 2026 bakal ada Mobile Legend Tournament, ada juga Donor Darah dan Basar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang dan puncaknya nanti di hari Sabtu 26 September 2026. Bakal ada Aksi Jaga Pantai, Fun Wall, Cosplay, Announcer Challenge, Dance Competition dan Vlog Competition. Lokasinya di Manado Bay. Acaranya gratis teman Pro 2, jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Basar UMKM. Semoga keseruan ini terlaksana berkat dukungan sponsor Bank Indonesia, Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusadaya UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado, dan Trijaya Motor Sambrat. Serta turut didukung oleh T Tongji, Extra Joss Ultimate, Icitan dan HZO serta instansi pendukung PMI dan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, DLH, BPBD dan PBESI. Info lebih lanjut teman Pro 2 dan juga untuk pendaftaran lomba kalian bisa hubungi Vika di 08128686033 dan langsung aja kepoin Instagram dan juga TikToknya RRI di @RRI_Manado dan @Pro2Manado. Ajak juga teman-teman kamu dan keluarga kamu beramai-ramai dan jangan sampai gak datang ya teman Pro 2. Hari ini ada loh, kalian langsung aja ke Auditorium RRI Manado.

0: Sahabat Kreatif tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam, sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK, atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
1: Flash Info.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
1: That's right.
3: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Terbaik kamu.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2, thank you karena kalian masih setia dengan Pro 2 mana teman terbaik kamu pagi hari ini ya. Pasti aku masih bakal temenin teman Pro 2 untuk seru-seruan sampai jam 10 dan updatean informasi yang terjadi di Sulawesi Utara. Nah, kali ini aku punya updatean untuk semua teman Pro 2 dari Festival Literasi Kabupaten Minahasa ya 2026 di Kantor Perpustakaan Minahasa, Kelurahan Kembuan, Todano Utara. Nah, kegiatan yang digelar ini selama 2 hari dibuka oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundayang, yang didampingi Riani Suwarno selaku Kadis Perpustakaan Minahasa, teman Pro 2 ya. Dan juga teman Pro 2 ya, kegiatan ini Festival Literasi juga menurut Wakil Bupati bukan cuma sekedar kegiatan atau festival biasa ya, tapi juga kegiatan dalam rangka memenuhi program yang telah disusun mereka teman Pro 2 ya dan pihak pemerintah. Nah, selain itu juga kegiatan ini mempunyai nilai penting dan strategis untuk meningkatkan kemampuan literasi. Di dalamnya tentunya ada kemampuan yang membaca. Nah, karena bisa dibilang untuk literasi sendiri bukan cuma sekedar membaca aja, tetapi juga menulis dan kemampuan untuk berpikir kritis, nalar, dan lain-lain sebagainya ya. Seperti mungkin teman Pro 2 ini berkaitan juga dengan budaya membaca kita ya, yang masih sangat rendah, apalagi untuk anak-anak umuran di umuran sekolah gitu teman Pro 2. Kadang mereka tuh pengen membaca aja ya di sekolah gitu teman Pro 2 ya. Sangat-sangat terendah, apalagi 15 tahun terakhir ini era digitalisasi tuh semuanya bisa kita dapat dalam satu genggaman tangan aja, kayak gadget, handphone, semua tuh bisa didapat di situ ya. Tetapi teman Pro 2, menurut Wakil Bupati juga beda ya membaca literatur dan menggunakan handphone dengan membaca buku secara fisiknya. Karena informasi yang diterima oleh otak kita tuh lebih besar, lebih banyak dengan kita membaca buku secara fisiknya daripada lewat handphone. Karena ada sensasi kita pegang buku, kemudian membalikan halaman buku satu per satu gitu teman Pro 2. Dan bahkan pun teman Pro 2, ada penelitian yang menunjukkan bahwa simulasi berbeda, sehingga kalau kita, apa yang kita baca lewat gadget itu, apa yang kita baca lewat buku itu, tuh lebih banyak informasi yang bakalan nyangkut ke otak kita ketika kita membaca buku secara fisiknya ya. Jadi makanya penting juga teman Pro 2 kita untuk terus menerapkan budaya hobi membaca gitu ya, untuk kita bahkan pun untuk anak-anak kita nantinya ya kan teman Pro 2. Gak mau kan kalau mereka tuh jadi anak-anak muda yang malas buat baca ya, karena kayaknya kita bakalan ketipu deh kalau baca aja kita gak mau ya teman Pro 2 ya.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah.